0: aja nari to lele kaya cabe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Normal sih, lainnya lebih perlu dua. Kali ini ada dari Kristen Bell yang dipastikan mulai bersiap untuk kembali mengisi suara karakter ikonik Princess Anna untuk pengerjaan proyek film animasi Frozen 3. Aktris berusia 46 tahun ini ya, Tumpur 2 mengisyaratkan gitu ya keterlibatannya secara langsung lewat unggahan di media sosial saat mendatangi markas Disney Animation Studios di California, Tumpur 2. Melalui Instagram storiesnya, Kristen Bell membagikan foto saat dirinya melangkah masuk ke studio animasi tersebut bersama anjing peliharaannya. Dalam unggahan yang lain, sang anjing juga berpose di depan deretan gambar sketsa animasi karakter Anna dan Elsa. Kembalinya Kristen Bell turut melengkapi jajaran pengisi suara utama yang dipastikan hadir kembali di film ketiga ini, Tumpur 2. Idina Menzel siap kembali mengisi suara Queen Elsa, Jonathan Groff sebagai Kristoff, serta Josh Gad yang kembali menyuarakan karakter boneka salju Olaf. Gad bahkan telah dulu memulai proses perekaman suara sejak Februari lalu yang ia bagikan melalui foto bersama sutradara Jennifer Lee, Trent Corey, serta produser Christina Chen. Meski detail alur cerita Frozen 3 masih disimpan rapat ya, Jennifer Lee yang kembali sebagai eksekutif produser sekaligus penulis naskah mengaku sangat puas dengan konsep cerita yang tengah dikembangkan tim kreatif. Lee mengungkapkan juga pengembangan cerita kali ini terasa amat membanggakan. Nada optimis juga disampaikan oleh Josh Gad dalam wawancara di acara Good Morning America pada Juni lalu. Ia menyebut naskah film ketiga ini merupakan yang paling menghibur nih dibandingkan dua film yang sudah ada atau memproduksi. Penggarapan musik untuk film ini juga dipastikan kembali ke tangan pasangan komposer langganan Oscar ya, Kristen Anderson Lopez dan juga Robert Lopez, teman pro 2. Ayo, siapa nih pecinta Frozen ya, teman pro 2? Kali ini akan ada sequelnya lagi di film Frozen 3. Waduh, enggak sabar ya.

kamu? Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, itu Pro 2, masih ada satu informasi lagi ya dari gelaran Sri Kandi Merdeka Cup 2026 ya. Timnas Putri U16 Thailand ini meraih kemenangan 2-0 atas Yordania pada pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di hari Senin malam, teman Pro 2, Thailand tampil agresif sejak menit awal dan membuat keunggulan saat pertandingan baru berjalan 4 menit. Gol tersebut tercipta melalui eksekusi tendangan sudut kapten Thailand, Kawintida Kikuntat. Tendangan sudut pemain bernomor punggung 23 itu langsung mengarah ke gawang. Bola sempat membentur kaki kiper Yordania, Alma Mohanet Yosef, sebelum akhirnya masuk ke gawang Thailand dengan unggul 1-0. Tim Aswan Hidrat Wiwasku tersebut, teman Pro 2, memberikan tekanan ke pertahanan Yordania. Lini belakang Yordania dipaksa bekerja keras menghadapi gempuran para pemain Thailand. Meski demikian, teman Pro 2, Yordania yang diasuh Luna Rami Amin Almasri, beberapa kali mampu membangun serangan melalui sisi kiri maupun tengah. Namun, repotnya pertahanan Thailand membuat upaya tersebut belum berhasil gol, belum menghasilkan gol penyama kedudukan. Alih-alih menyamakan skor, Yordania justru kembali kebobolan pada masa tambahan waktu ya, teman Pro 2. Umpan terobosan Thailand diteruskan Titrat Samrong pada menit 45 untuk membawa Thailand unggul 2-0. Hasil tersebut, teman Pro 2, membuat Thailand untuk sementara memuncaki klasemen grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan koleksi 6 poin. Singapura berada di posisi kedua dengan 3 poin unggul produktivitas gol atas Yordania yang juga mengoleksi 3 poin di peringkat ketiga. Sementara itu, tim tuan rumah Putri Nusantara berada di posisi terbawah tanpa poin dari 2 pertandingan. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal beralih ya ke segmen Sepadat teman Pro 2. So, tetap stay tune aja di 95,2 FM, RRI Digital dan juga rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun teman terbaik kamu. Hey, selamat pagi teman Pro 2. Pada
1: Selamat pagi teman Pro 2. Nge-lag, Mbak. Maaf ya.
0: Oke. Aman. Oke, pagi hari ini tentunya aku enggak sendirian teman Pro 2 di Spada karena ditemenin sama siapa nih?
2: Halo, aku Devi.
3: Dan halo, aku Jovita.
0: Oke, kita berame-rame ya teman Pro 2.
2: Kali ini rame banget ya.
0: Betul, karena masih nuansa kemerdekaan, kita masih semangat gitu ya.
2: Semangat buat memajukan negara kita gitu.
0: Mantap. Oke, ini masih berkaitan dengan perayaan HUT ke-81 nih teman-teman ya. Dan yang biasanya gitu ya, selain upacara gitu ya, ada banyak juga perayaan-perayaan lainnya. Salah satunya adalah karnaval nih.
2: Bener nih Mbak Anjani.
0: Oke, itu yang menarik juga ya. Dan juga di
2: paling ditunggu-tunggu
0: gitu. Nah hari ini kita bakal bahas ya teman Pro 2 terkait dengan karnaval. Nanti pantengin terus aja Instagram kita, bakal aku upload story-nya. Buat kamu yang mau gabung juga boleh banget ke 0811-369-7755 atau ke Instagram
2: @RRIPRO2, duanya angka Madiun.
0: Oke, okay. So tetap stay tune sama Pro 2 karena nanti kita bakal bahas lebih lanjut.
2: Benar, lebih hot gitu ya, lebih panas lagi gitu.
0: Siap. So jangan kemana-mana pokoknya ya teman Pro 2, nantikan terus pokoknya.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, temu Pro 2 masih di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Nah, akhirnya kompak nih Pro 2. Masih barengan sama kita tentunya di pagi hari ini. Masih semangat dong ya. Masih semangat, Devi dan juga Jovita.
1: Semangat banget sih, Kak. Gaspol pokoknya.
0: Harus semangat. Karena kemarin abis libur ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Libur tapi upacara.
1: Cuman upacara aja sih, Kak.
0: Hari ini harus kembali ke rutinitas nih ya, teman Pro 2. Nah, terkait pembahasan kita tentang karnaval tadi ya, teman-teman ya. Karnaval ini identik banget dengan adanya selalu di Agustus ya,
1: untuk memeriahkan itu hari kemerdekaan gitu.
0: Dan kalian sendiri sering nonton nggak?
1: Kalau aku sih sering, Kak. Biasanya di sini, di alun-alun Reksogati itu kadang ada kan di situ. Kalau nggak, lihat di sosmed kan ada tuh, Kak.
2: Banyak orang live
1: banyak
2: ya sekarang.
1: Gitu.
0: Betul-betul. Kalau Jovita juga sering nonton?
2: Sering di live maksudnya.
0: Karena panas ya?
2: Bener, panas banget.
1: Jujur panas. Gitu.
0: Jadi kita bersyukur juga banyak para content creator yang live ya, teman-teman.
1: Membantu kita buat lihat gak usah kesana gitu, gak panas-panasan.
0: Tapi mungkin dulu ya, waktu kita masih lebih kecil dari ini.
1: Kecil banget.
0: Masih sering gitu ya nonton langsung. Kalau kalian gimana?
1: Kalau kecil aku biasanya malah ikut sih, Kak. Soalnya suka banget gitu.
2: Malah ikut
1: joget-joget, dandan-dandan gitu. Ternyata tuh, Kak, selain itu tuh ada Jember Fashion Carnaval dan itu tuh udah dari tahun 2003. Udah zaman dulu banget gitu. Terus Jember Fashion Carnaval itu udah netepin diri sebagai salah satu acara fashion terbesar di Indonesia gitu. Karnaval ini tuh memiliki catwalk terpanjang di dunia. Nggak di nasional aja ya, sedunia gitu. Dengan panjangnya yang 3,6 km di pusat kotanya.
0: Panjang ya, tuh.
1: Panjang banget. Harus
0: ini
1: kuat,
0: tapi
1: gitu.
0: Tipe-tipe karnaval yang karnival maksudnya yang pakai bajunya yang heboh itu loh.
1: Iya, yang heboh banget. Yang,
2: pasti mahal ya, Ica.
0: Kamu dulu pernah juga jadi yang seperti ini kah?
1: Pernah sih, Kak.
2: SD enggak sih?
1: SD itu kan wajib ikut. Kalau nggak ikut nanti didenda.
0: Yang model-model karnival gini atau yang kalau dulu kan di zaman aku.
1: Iya, di zaman kakak. Yang udah udah berapa tahun itu ya, Kak? Kira-kira.
0: Aduh, jangan ditanya kalau itu. Kalau di zaman aku tuh belum ada yang kayak gini. Kalau di zaman aku tuh yang paling depan cucuk lampah itu tuh nggak yang pakai kostum-kostum yang heboh gini, tapi cuman kayak apa ya? Iya, kayak tradisional aja dia. Tapi ya pakai yang melati, yang gitu-gitu. Terus yang di belakangnya tuh cuman ini yang baju adat dari provinsi di Indonesia gitu-gitu. Kalau jaman dulu belum ada yang karnival-karnival kayak gini, teman-teman.
1: Itu nggak ada musiknya gitu, Kak. Nggak ada song-songnya horor gitu. Kan sekarang gitu ya, sound horek gitu ya.
2: Soundnya harus yang menggelegar pokoknya.
1: Sampai
2: sekarang
1: pecah-pecah nih. Bener. Kacanya.
0: Okay, jadi yang sekarang itu kan seringnya yang gini ya, model-model karnival yang kostumnya heboh gitu ya. Kayak tadi Devi bilang ada Jember Fashion Carnival. Nah, bener. Ternyata teman Pro 2 Indonesia tuh nggak cuman ada Jember Fashion Carnival aja nih. Bener. Ada berbagai karnaval yang sudah apa ya, udah punya nama lah intinya digelar di Indonesia nih, teman Pro 2. Ada apa lagi nih?
2: Ada Solo Batik Carnival.
0: Wow,
1: bener.
2: Terus aja juga Banyuwangi Ethno Carnival, BEC itu.
0: Mungkin kalau Solo batik ini karena memang Solo agak ini ya, identik dengan batik mungkin ya. Jadi kostum-kostumnya ini lebih bercorak batik gitu ya.
1: Full batik gitu ya Kak. Gaun-gaunnya dibuat dari batik-batik bahan-bahannya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi selain itu nih Kak, ternyata di Bali tuh ada pesta kesenian Bali, khusus Bali, acara Bali gitu. Ternyata pesta kesenian Bali ini sering disebut sebagai festival seni terlama. Jadi terpanjang dan paling meriah dalam tradisi festival di Indonesia. Selain di Jember itu ya Kak, ternyata terus berlangsung selama sebulan penuh nih.
0: Wow.
1: Kalau di sini kan cuma beberapa hari ya. Kalau di sana itu ternyata satu bulan full gitu loh Kak. Terus melibatkan ribuan seniman dari seluruh penjuru Bali.
0: Wow, keren-keren. Mungkin giliran beberapa daerah gitu ya bisa sampai sebulan. Maksudnya kan nggak tiap hari orangnya sama ya kan?
1: Mungkin dari berbagai daerah gitu ya.
0: Terus tadi kata Jovita juga ada Banyuwangi Ethno Carnival.
2: Benar-benar.
0: Nah itu yang deketan ya nih, Banyuwangi sama Jember nih teman produser, nggak mau kalah ya,
1: nggak mau kalah banget ya.
0: Tapi ya mesti bersaing pada hal yang positif nih, jadi semakin menarik wisatawan juga nih teman produser untuk main ke arah timur gitu ya.
1: Dan sekarang itu di Banyuwangi, di Kediri, di Malang itu lagi gencar-gencarnya sound horror Kak. Jadi berbagai sound gitu, ada kayak club sound kayaknya deh. Itu tuh
2: berkumpul jadi satu gitu ya.
1: Itu bersaing. Kayak lomba besar-besaran suaranya gitu.
0: Wow.
1: Dan itu membuat banyak peminatnya, dan sampai aku dengar-dengar ini tukang parkirnya itu dapat cuannya tuh sampai MM-an gitu, Kak.
0: Wow.
1: Sampai MM-an. Kaget kalau siapa yang nggak kaget sih Kak?
0: Kita jadi tukang parkir aja.
1: Waduh, agak ngeri ya. Tapi kupingnya yang jadi taruhan.
0: Nah betul. Tapi kalau ya memang sih sekarang yang lagi in banget emang sonora kayak di apa di karnaval akhir-akhir ini nih teman produser. Nah. Tapi kayak masih ada pro kontra ya.
1: Bener, masih ada yang, pro kontranya nih Kak.
0: Yang terjadi di masyarakat nih teman produser, ada tim-tim yang emang mendukung
1: dan ada yang enggak gitu.
0: Dan
1: ya.
0: Dan ada yang merasa kayak dirugikan gitu ya dengan suara yang segede itu. Aku pun juga
1: mungkin aku juga
2: kepala gitu. Kalau menggentarkan ya. Kaca nih ya.
0: Jadi kaca kayak jantung kita pun kayak kalau ada kayak gitu kayak ikutan ini enggak sih berpacu lebih cepat gitu.
1: Bahaya juga buat jantung kita nih yang enggak biasa dengerin suara-suara yang besar gitu.
0: Nah, teman-teman pro 2, kamu tim yang pro atau tim yang kontra, kontra nih, gitu sama ya. Karnaval sound horror. Coba deh komen ya. Di Instagram kita pokoknya, atau di WhatsApp juga boleh banget.
1: Bener-bener.
0: Sambil request juga boleh. Nanti kita bakal bahas lagi teman produser terkait dengan karnaval ya, karena masih banyak juga pembahasannya ya.
1: Bener, masih seru, masih banyak, panjang banget ini. Kalau dibahas mungkin 24 jam bisa kali ya Kak.
0: Kasian dong dengerin kita ngoceh doang, gak dengerin lagu. Oke, aku play buat kamu teman produser dari Roni Parulian, Pesona Sederhana.

0: day. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan sederhana, maka kamu belum benar-benar memahaminya dengan baik. Albert Einstein.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman produer Messi di sepeda.
1: Selamat pagi teman produer.
0: Masih dulu pembahasan terkait dengan karnaval ya. Tadi kita pembahasannya terkait dengan sonhorek gitu ya. Ngomong-ngomong nih kalian, kita tadi kan udah nanya ke teman-teman pro 2, mereka tim yang pro atau tim yang kontra. Kalau Javita, kamu tim yang pro atau yang kontra nih?
2: Kayaknya aku kontra deh. Soalnya kalau nggak mood lumayan mengganggu. Bisa membuat emosi tambah meledak-ledak gitu ya. Soalnya ya, suara nih yang sangat-sangat sangat berisik sekali.
0: Betul.
3: Cinta damai gitu ya.
0: Kalau Devi, kamu tim yang pro atau kontra?
3: Aku kontra sih kak, sama kontra nih. Soalnya tuh, ya gimana ya kak, itu tuh kalau setahu aku tuh yang keras banget gitu kan. Itu tuh selain bikin jantungan tuh bisa ngerusak itu loh, kaca rumah juga kan. Sayang kak, ganti kaca lagi, keluar uang
0: lagi ya. Bahkan ada kasus-kasus yang sampai jebol pagar biar bisa lewat, kayak ngapain gitu ya sih.
3: Kurang kerjaan gak sih kak?
0: Maksudnya terlalu banyak hal negatifnya yang, gak sih daripada positifnya gitu yang bisa didapat gitu ya. Aku juga tim yang kontra sih. Banyak jenis-jenis karnaval yang lebih apa ya, lebih menarik
3: dan gak usah yang sampai ngerusak-ngerusak gitu.
0: Takut juga kalau misalnya ada orang sepuh yang sakit gitu, terus denger, apa tidak kaget ya mereka
3: takutnya gitu ya.
0: Yang paling ngeri juga itu sih, kayak kaca pecah itu kan udah banyak banget kasusnya gitu.
3: Sampai itu gak sih kak, sampai dibawa ke jalur hukum tapi tetap kalah, soalnya kan banyak orang peminatnya gitu.
0: Oke, jadi pernah juga ada larangan ya kalau di dari Gubernur Jatim beberapa waktu yang lalu gitu ya. Tapi nggak tahu nih kenapa, atau mungkin daerah punya kebijakan sendiri-sendiri gitu ya, teman-teman pro 2. Jadi karena banyak
3: peminatnya gitu, jadi kalah suara yang secimit ini.
0: Padahal memang kalau efeknya itu juga bisa berbahaya juga ya kalau buat telinga nih teman pro 2. Bisa-bisa menyebabkan gendang pecah ya. Terus paling parah kalau misalnya pendengarannya udah terganggu ya.
3: Nanti semakin terganggu gitu ya kayak.
0: Jadi budek nah.
3: Waduh. Bahaya nih kalau semakin parah.
0: Kita coba lihat ya, ya apakah sudah ada yang bergabung?
3: Benar.
0: Oke. Coba aku mau bacain yang di WhatsApp ya. Ada dari Afif Mukminin. Maaf NJ ini aku enggak ikut Karnaval Sonhorek. Mau request lagunya Satisfy Calvin Harris and Jesse. Iya. Iya, pertanyaannya kayaknya tim pro atau tim kontra gitu ya. Dia enggak ikut mungkin yang kontra ya karena enggak ikut gitu. Oke, thank you Afif Mukminin. Kalau di Instagram ada siapa nih?
3: Ada Kenko2840. Agak kontra dikit, Kak. Request lagu Semesta Kendrick dong, Kak. Terima kasih.
0: Oke.
3: Terus ada DVINF_. Kalau aku sih kontra ya, Kak. Soalnya enggak terlalu suka suaranya yang gede-gede. Bener sih.
0: Betul,
3: betul. Request Teh Hijau by Tulus.
0: Oke.
3: Terus ada JVITAZAA. Kontra aja deh, suaranya lumayan mengganggu soalnya. Aduh, ketawanya itu ya, kepaksa banget gitu ya. Terus ada KNRZ777. Gak punya apa? Gak punya dong Gak punya sound horek deh kayaknya ini tulisannya. Kok kayak gini ya? Gak punya sound horek kak, request gitu ya. Semesta Bacon Riz.
0: Oke, nanti aku play.
3: Terus ada Ken FM underscore kontra request semesta Ken Riz. Ini semesta semua ya permintaannya. Ada masalah apa dengan semesta nih?
0: Mungkin semesta tidak merestui mereka. Waduh. tidak mendukung mereka. Oke, okay, gitu ya. Jadi banyak yang kontra nih ternyata ya.
3: Ternyata kontra.
0: Karena memang banyak apa ya, banyak mudorotnya,
3: banyak negatifnya
0: daripada yang hal positif yang bisa diambil. Enggak semua orang terhibur juga ya dengan sound horror ini, teman pro due. Bikin sakit telinga iya, keluar bikin, duit banyak iya,
3: bikin jantungan iya, waduh.
0: Iya, jadi harus lebih bijak ya teman pro 2 kalau misalnya boleh merayakan kemerdekaan atau ikut berpartisipasi gitu ya, tapi juga harus
3: memikirkan
0: dampak-dampak lainnya, nggak cuma buat diri sendiri tapi juga buat kenyamanan orang lain juga nih teman pro 2.
3: Benar, sepakat nih, sepakat. Okay. Kalian sepakat.
0: Kita play dulu ya requestan dari teman-teman pro 2, Eda Semesta dan juga Teh Hijau dari Garis dan juga Tulus.

0: Lomba Pro 2, sayang banget ya, sudah harus berakhir.
1: Harusnya kita 24 jam aja gak sih?
0: Basar nafal ya. Okay, jadi karena banyak yang kontra ya tadi terkait dengan sound horror Lomba Pro 2, jadi memang sebenarnya orang-orang tuh banyak yang terganggu gitu ya. Jadi semoga aja kedepannya bisa apa ya, lebih tertib. Mungkin kalau misalnya pengen sound-sound horror kayak gini, jangan di pemukiman warga gitu ya, di tengah sawah aja tuh, di lapangan gitu.
1: Benar.
0: Jadi tidak terlalu mengganggu gitu ya teman Pro 2. Okay. Dan sayangnya kita harus pamit ya.
1: Benar ya, gimana nih? Harusnya kita
0: atau mau lanjut?
1: Waduh.
0: Okay, besok kita bakal berjumpa lagi di Sepada ya Temu Pro 2. Kalaupun gak ada aku, nanti pasti bakal ditemenin yang lainnya juga.
1: Benar.
0: Dan aku Anjani, dan juga
1: aku Devi.
2: Aku Jovita.
0: Kita pamit dulu Temu Pro 2. Jangan kemana-mana, setelah ini masih bakal ada Sepada Brem. Nanti bareng sama Meteoru tentunya. Bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu

0: Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram @RRA_Madiun.
1: RRI.co.id

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kita masuk di Spada sesi Brem ya, teman Pro 2. Hari ini di 18 Agustus 2026. Ya teman Pro 2, memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ya, yang ke-81 ini. Kemarin Metaru absen di Spada Brem ya teman Pro 2, karena ada tugas negara ya, dan diwakilkan sama Nabila Nagari ya teman Pro 2. Hari ini masih ada hubungan erat gitu ya tentang kenegaraan. Hari ini merupakan Hari Konstitusi Indonesia, teman Pro 2. Jadi, mengutip dari situs MPR RI, Hari Konstitusi diperingati pada tanggal 18 Agustus 2025. Jadi peringatan ini diawalinya di tanggal tersebut ya, teman Pro 2. Sehari setelah peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia ya, yang ke-80 nih, berarti ini tahun lalu.

apa sih sebenarnya hari konstitusi itu? Ya, di sini ya teman Pro 2 melansir dari beberapa artikel gitu ya. Hari konstitusi merupakan momentum bersejarah dalam memperingati adanya sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan hukum Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dokumen hukum yang di dalamnya memuat cita-cita Indonesia merdeka, falsafah bangsa yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, serta tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia. Buat teman-teman yang masih sekolah nih, ada kan mata pelajaran yang membahas tentang sejarah, tentang ketatanegaraan, yaitu pendidikan kewarganegaraan ya teman Pro 2. Masih ingat gak sih di tanggal 18/1945, Undang-Undang Dasar tahun 1945 disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian untuk melaksanakan amanat pasal 4, aturan peralihan Undang-Undang Dasar di tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Pusat sebagai badan perwakilan yang menjadi cikal bakal dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat gitu ya. Itu kenapa juga di hari sebelum kemerdekaan kita di 17 Agustus kemarin, satu hari sebelumnya itu ada sidang MPR RI. Nah, ini teman Pro 2. Di situ banyak runtutan sistematikanya teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas setelah beberapa single berikut ini ya. Dan jangan lupa kamu boleh gabung di WA kita di 0811 369 7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun 2-nya angka.

0: siaran pertamanya tanggal 17 Agustus saat diperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Saat itu Husein Mutahar, yang juga pencipta lagu Himne Syukur dan Mars Hari Merdeka, mengajukan syarat bahwa duplikasi bendera pusaka haruslah terbuat dari benang sutra asli dan menggunakan cat pewarna dan alat tenun tradisional. Namun demikian, syarat penggunaan warna merah yang diajukan tidak dapat terpenuhi karena dianggap tidak sesuai dengan warna merah bendera pusaka. Kemudian cat pewarna itu pun diganti dengan kain wol Inggris. Penjahitan dan pewarnaan duplikasi bendera pun dilakukan oleh tim pembuat duplikasi bendera pusaka di Jakarta.
1: Berkibarlah bendera negeriku.
0: Bendera negara Sang Merah Putih itu pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikasi pertama telah usang. Berkibarlah Sang Merah Putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.
2: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada, brem-brem. Masih di Spada sesi brem ya, teman Pro 2. Kita ngobrolin tentang konstitusi dalam moderasi beragama. Jadi hubungannya sebenarnya apa sih konstitusional dan kebebasan beragama gitu. Pembahasan hari ini kayaknya cukup berat ya, teman Pro 2. Tapi jangan khawatir, ini cuman di istilah ya. Kalau pada prakteknya, nggak sesulit apa yang kamu bayangkan, teman Pro 2. Oke, kita mulai bedah dari Konstitusi Indonesia ya, teman Pro 2, yang memberikan pengakuan yang jelas terhadap kebebasan beragama. Ini tercantum di pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Dan rumusan ini menegaskan bahwa keyakinan merupakan hak pribadi yang tidak boleh dipaksakan oleh pihak lain. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan keyakinannya. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan tersebut.

Setelah pasal 28 ayat 1 teman pro 2, ada lagi pasal 29 ayat 2 di Undang-Undang Dasar 1945 juga ya teman pro 2. Memberikan penegasan mengenai jaminan kebebasan beragama. Jadi negara kita ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya. Ketentuan ini menunjukkan adanya tanggung jawab nih teman pro 2. Tentunya negara dalam menjaga kehidupan beragama. Perlindungan tersebut berlaku bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Gak kita lupain juga ya teman pro 2, di Pancasila ya ada landasan filosofis kebebasan beragama juga. Sila pertama, hayo diingat apa itu sila pertama. Jadi sila pertama ya teman pro 2 yang selalu kita ulang-ulang terus ya setiap upacara gitu ya. Dan itu juga biasanya ada di poster-poster sekolah kita ya teman pro 2. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa ya, mencerminkan penghormatan terhadap kehidupan beragama. Prinsip tersebut enggak cuma menegaskan pentingnya nilai ketuhanan, jadi ada pengakuan juga yang diberikan terhadap keberagaman keyakinan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.

biasanya kita bahas ya, aduh typo teman Pro 2. Ya yang biasanya kita bahas di moderasi beragama ya teman Pro 2, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, negara yang juga memiliki beragam kebudayaan, beragam latar belakang di situ ya teman Pro 2. Kehidupan sosial yang plural mendorong lahirnya tradisi saling menghormati antar umat beragama. Tentunya tradisi tersebut menjadi modal sosial kan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. Nilai toleransi di sini mulai dipupuk ya teman Pro 2, berkembang sebagai bagian budaya masyarakat yang tentunya sudah sepatutnya kita junjung tinggi sebagai bangsa yang berakhlak, beretika dan bermoral. Untuk lebih jelasnya nanti Metoru bakal jelasin lagi ya teman Pro 2 setelah beberapa single berikut ini. Jangan lupa juga buat join di WA kita di 0811 369 7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila. Bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 95,2 MHz ya teman Pro 2 Deals pada sesi Brem barengan Mitoru hari ini dengan topik konstitusi dan moderasi beragama. Ya teman Pro 2, tadi kan kita udah baca-baca tentang jaminan konstitusional atas kebebasan beragama ya. Nah, saat ini ya kita mau bahas lagi nih tentang realitas di lapangan nih, sebenarnya masih ada nggak sih pelanggaran kebebasan beragama di dalam kehidupan masyarakat kita? Melansir dari website di laman Kemenag ya teman Pro 2, ternyata masih ada loh pelanggaran kebebasan beragama di kehidupan masyarakat Indonesia ini ya. Jadi berbagai persoalan kebebasan beragama tuh masih muncul. Beberapa kasus menunjukkan adanya pembatasan terhadap kelompok agama tertentu. Perbedaan keyakinan dalam beberapa situasi memicu konflik di tengah masyarakat kita. Kondisi ini menunjukkan bahwa toleransi masih cukup tipis ya untuk menghadapi tantangan yang tentunya tidak kecil ini. Faktor sosial dan politik turut mempengaruhi dinamika hubungan antarumat beragama, teman berdua. Isu agama dalam beberapa situasi digunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan masyarakat ya. Tentunya kamu kalau yang udah Gen Z-Gen Z ini mendengar berita ini, mendengar informasi ini di tengah pemilu Jakarta waktu itu ya teman Pro 2. Ini salah satunya ya mungkin yang bisa dijadikan contoh bahwa isu agama dalam beberapa situasi digunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan masyarakat. Tentunya di sini peran negara dalam menjaga kebebasan beragama sering menjadi perhatian masyarakat ya. Penanganan yang sedikit kurang tegas terhadap tindakan intoleransi dapat menimbulkan keraguan terhadap komitmen negara dalam melindungi hak warga negara. Dan ini tentunya perlindungan terhadap kelompok yang mengalami tekanan perlu dilakukan secara konsisten tanpa memandang latar belakang agama ataupun keyakinan. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap negara memperoleh perlindungan yang setara di hadapan hukum ya, teman Pro 2. Ketegasan negara dalam menegakkan hukum menjadi faktor yang penting dalam menjaga stabilitas kehidupan beragama di tengah masyarakat kita.

Nah, habis ini Metoru bakal sampein kenapa sih masih penting gitu mengaitkan atau mengaplikasikan konstitusi dalam mendukung terjadinya moderasi beragama di negara kita yang jamak ini, yang majemuk ini ya, teman pro 2. Nanti sebentar lagi setelah satu single ini Metoru bakal sampaikan ke kalian semua. So, stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih di 95,2 MHz ya, teman Pro 2 di pada sesi Bram edisi moderasi beragama. Nah, kenapa sih penting merawat hak konstitusional masyarakat gitu ya di dalam sudut pandang moderasi beragama ini? Ya, ini pada akhirnya berkaitan dengan upaya menjaga persatuan bangsa kita, teman Pro 2 ya. Indonesia kan dibangun di atas realitas keberagaman yang nggak bisa kita pungkiri lagi ya. Penghormatan terhadap kebebasan beragama menjadi fondasi penting dalam mempertahankan kehidupan sosial yang damai. Kita pengennya tentram, damai, aman, nyaman, asri gitu ya, teman Pro 2. So, kita harus terapkan toleransi beragama ini, teman Pro 2. Dan kita harus menyadari setiap warga negara memiliki hak masing-masing ya. Tadi udah Metro sebutin pasal-pasalnya di awal tadi, pasal 28E dan pasal 29 ya, teman Pro 2. Ini juga bisa jadi kisi-kisi ujian kamu ya, ujian PPKN ya, teman Pro 2. Diingat dan juga diaplikasikan. Perlindungan terhadap hak tersebut harus kita wujudkan tentunya melalui kerjasama antara negara dan masyarakat tentunya, agar nilai-nilai yang dijamin dalam konstitusi benar-benar bisa hidup dalam praktik kehidupan sehari-hari kita ya, teman Pro 2. Itu dulu yang bisa Meteor sampaikan di pada sesi Brem hari ini ya, teman Pro 2, tentang konstitusi dan moderasi beragama. Pada akhirnya yang perlu kita lakukan adalah mempertebal rasa toleransi kita ya, teman Pro 2, karena kehidupan kita di masyarakat ini memang sangat kompleks, teman Pro 2. Jangan sampai karena ego kita semata nih, kalau kita lagi pengen menang atau gimana, itu malah bisa merusak kedamaian lingkungan sekitar ya. Makin dewasa kita makin bisa dituntut untuk lebih aware, lebih toleran lagi ya, teman Pro 2. Tapi kamu juga bisa speak up atas apa yang ingin kamu ungkapkan, apa yang kamu rasakan, itu juga coba dibicarakan dengan cara yang bijaksana gitu ya, seperti yang pendahulu kita lakukan gitu ya, mungkin dengan musyawarah atau ya kalau sekarang FGD lah, teman Pro 2, bisa kita upayakan. So, Metoro tetap ingetin kalian buat jadi generasi muda yang keren ya, dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Kita harus tetap jadi headline dimanapun dan kapanpun berada ya, teman Bro 2.

Info Pro 2. Melalui 5,2 Pro 2 Radio Madu untuk mengantar baik kamu. Sayangnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Tema Pro 2 Tim Hapkido Indonesia memperoleh 12 medali yang terbagi dalam 6 medali emas, 4 medali perak, dan 2 medali perunggu dari ASEAN Hapkido Championship 2026 di Samsuipo Sports Center Hong Kong yang digelar pada tanggal 14 sampai dengan 15 Agustus. Ketua Umum Pengurus Pusat Hapkido Indonesia PPHI GBPH Prabu Kusumo memuji pencapaian luar biasa tim Merah Putih meski bersaing dengan keterbatasan dana. Kejuaraan 4 tahunan tingkat benua ini juga diikuti tuan rumah Hong Kong, China, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Kamboja, Makau, dan perwakilan negara lainnya. Kompetisi terbagi ke dalam 2 kategori, yakni antar negara anggota World Hapkido Martial Arts Federation di grup A dan kategori terbuka Open Tournament di grup B. Indonesia juga mengikutsertakan wasit internasional Leonardo Kencana dari Bali, Juli Prastomo dari Kalimantan Timur, dan Sarah Fraudina dari Jawa Barat yang mendapatkan undangan dari ASEAN Hapkido Union. Informasi selanjutnya, Tema Pro 2, keputusan mengejutkan BTS untuk memboikot pendaftaran karya mereka di kategori baru Best Asian Pop sukses membuat pihak Grammy Awards khawatir nih. Tema Pro 2, penyelenggara ajang penghargaan musik bergengsi ini akhirnya mempertimbangkan ulang keberadaan kategori tersebut untuk Grammy Awards 2027. Karena melihat penolakan keras dari BTS yang enggan memasukkan album mereka Arirang Heart, mereka akhirnya mempertimbangkan kembali untuk kategori yang baru akan diberlakukan untuk Grammy Awards 2027. Periode kelayakan karya untuk Grammy Awards 2027 akan resmi ditutup pada 28 Agustus 2026 nanti, Tema Pro 2. Sementara itu, deretan nominasi resmi akan diumumkan pada 16 November 2026 sebelum malam puncak Grammy Awards 2027 menggelar di crypto.com Arena Los Angeles pada 7

0: PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Semua 5,2 Pro 2 dan Madu teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi barengnya sama aku aja nih di siang hari ini ya. Kita ada di Santai Siang Hitlist Indonesia tentunya. Aku bakal temenin kamu di Hitlist Indonesia dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 nih teman Pro 2. Buat kamu yang mau request khusus lagu-lagu Indonesia ya, boleh banget ke 0811-369-7755. Yang pastinya kalau lagunya ada bakal aku play tentunya teman Pro 2. Dan tentunya juga aku punya beberapa lagu-lagu baru ya yang bakal di play di siang hari ini teman Pro 2. Ada dari Ivan Seventeen, ada dari Tiara Andini yang juga baru ya, Tulang dan Nadi. Kemudian ada Syahrini yang comeback nih juga teman Pro 2 ya. Princess. Dan buat kamu yang mau request juga boleh banget, oke? Okay? Aku tunggu ya di WhatsApp teman Pro 2. Kemudian di WhatsApp. Sudah ada yang bergabung nih. Selamat siang Kak, siang juga. Selamat kembali menjalani aktivitas setelah weekend panjang. Kebetulan saya tidak libur ya. Penyiar tanggal merah tuh tidak libur ya teman-teman. Semoga sehat selalu dan semangat siarannya ya Kak. Oke, siap. Semangat dong. Izin saya Cha mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak. Oke. Oke, Cha, aku play abis ini ya. Selena, aku carikan dulu ya. Selena. White. Selena Grace. Kita cari Sumpah Mati aja. Ngetik penyanyinya gak muncul nih teman berdua. Sumpah Mati by Selena. Oke, deh langsung aja ya aku puterin teman berdua request dari Selena Grace ya. Sumpah Mati spesial buat Cak.

0: Taukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Segera download RRI Digital.

Masih berikan sama Jenny Tubuh Pro 2 di Hitlist Indonesia siang hari ini ya. Barusan aku hadirkan lagu terbaru dari Event Seventeen, Apa Kabar. Nah, setelah mencatatkan pencapaian besar lewat single Jangan Paksa Rindu Beda dari Event Seventeen ya, kali ini dia kembali menyapa pendengar dengan karya terbaru nih Tubuh Pro 2. Sebuah karya yang mengangkat kisah tentang kehilangan, kerinduan, dan proses panjang untuk menerima kepergian seseorang. Sebelumnya, Jangan Paksa Rindu ini berhasil meraih perhatian luas dengan mengumpulkan lebih dari 200 juta stream secara akumulatif di berbagai platform musik digital. Dan lagu tersebut juga ramai ya, digunakan di media sosial dan memperkuat posisi Event Seventeen di industri musik Indonesia. Nah, lagu Apa Kabar ini ditulis sama Event Seventeen bersama Opik Kurdi dan Relando Riandi. Melalui lagu ini, Event menghadirkan sudut pandang seseorang yang masih berjuang menghadapi kehilangan orang terkasih nih Tubuh Pro 2. Meski sosok yang dicintai telah pergi, rasa kehilangan tersebut belum sepenuhnya mampu diterima ya Tubuh Pro 2. Kerinduan yang terus muncul membuat seseorang dalam lagu ini seolah masih mencari kabar ya dari seseorang yang sudah tidak lagi berada di sisinya. Harapan untuk kembali dipertemukan jadi benang merah dalam lagu tersebut, menggambarkan perasaan seseorang yang mungkin masih menyimpan ya kenangan dan belum sepenuhnya melepaskan masa lalu. Agak menggalau lagi kita ya. Jadi memang kaitannya selalu dengan rindu ya. Cocok banget buat kamu yang kehilangan ataupun diputusin. Pokoknya sukses terus untuk Event ya. Sekalipun dia solo, tapi dia tetap membawa nama Seventeen nih, Tubuh Pro 2. Mungkin sebagai penghormatannya dia juga sama teman-temannya yang sudah lebih dulu berpulang ya, Tubuh Pro 2. Aduh, kalau ingat kejadian itu jadi sedih banget. Kejadian yang menimpa band Seventeen ya. Iya, semoga semuanya bisa terus berkarya ya untuk Event juga, karena karya-karyanya sangat-sangat diterima oleh masyarakat nih ya. Karena yang Jangan Paksa Rindu itu pun juga viral ya Tubuh Pro 2 lagunya. Semoga yang ini juga ya. Semoga yang ini juga viral. Kemudian dari WhatsApp ya Tubuh Pro 2, tadi ada yang bergabung. Halo kakak, selamat siang, saya Firly, izin mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kak, terima kasih. Tadi sudah diputar ya, salamnya buat kakak-kakak penyiarnya aja, semangat terus siarannya ya kak. Siap semangat siap, terima kasih ya Firly. Tadi Sumpah Matinya sudah diputar. Kemudian ada dari halo kak, halo juga, aku Nailul dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor, mau request lagu Selesai by Sabrina Leonor. Oke, okay, aku putarkan. Aku langsung putarkan ya habis ini buat Nailul. Langsung aja ya Tubuh Pro 2. Oh, ada sekalian deh nih. Pagi kak, aku Maria dari Berbinar Fanbase-nya Sabrina Leonor. Siap, mau request lagunya berjudul Selesai. Makasih kak. Oke, abis ini langsung aku play ya buat Maria dan juga Nailul. Special buat kamu berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
2: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
3: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
2: Apa sih?
3: Itu, titik kumpul buat apa ya?
2: Oh, itu. Titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
3: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
2: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tempat Pro 2 masih berengan sama Jenny di Santai Siang Hitlist Indonesia ya. Tadi baru saja aku hadirkan single terbaru juga dari Now. Bacanya gimana sih Tempat Pro 2? Now atau Enow atau gimana nih? Featuring Momo nih Tempat Pro 2 kali ini. Sudah tahu Tuhan kita berbeda. Lagi-lagi ya. Ini Mangu part berapa nih ya? Lagi-lagi ada lagu temanya beda agama. Biar semakin relate ya sama kamu Tempat Pro 2. Temboknya terlalu tinggi gitu ya. Udah tahu temboknya tinggi tapi masih aja kamunya mempertahankan gitu ya. Ya. Yang pastinya semoga yang relate dengan lagu ini segera menemukan solusinya ya Tempat Pro 2. Kalau misalnya memang enggak bisa dipaksakan ya mau gimana lagi ya.

Oke, masih boleh ya. Kita masih punya 14 menit. Masih ada juga nih dari Kak Lara Purnama Syari yang mau request Gita Gutawa, Ayo Come On. Oke, nanti aku carikan dulu ya, Kak, karena ini harus menggali artefak. Karena lagunya agak lawas ya, jadi harus mencari-cari dulu di file yang lumayan lama. Tapi gak apa-apa, nanti aku carikan dulu ya. Dan thank you banget yang udah request juga ya, teman Pro 2. Yang pastinya yang mau request juga masih bisa. Ada yang masuk, izin request lagu Selesai Sabrina Leonor dari Nadia Fajriah nih, teman Pro 2. Tadi sudah aku play ya yang Selesai dari Sabrina. Semoga tadi kamu dengerin ya, Kak.

Akhirnya ketemu lagunya Gita Gutawa nih, Tomo Pro 2, requestan dari Kalara. Abis ini aku play ya. So tetap stay tune Tomo Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 95,2 Pro 2 Red Madu, teman terbaik kamu.

Pro 2 yang sudah bergabung di siang hari ini di sesi Santai Siang Headlist Indonesia ya. Tentunya thank you banget buat kamu semuanya yang sudah ikutan request, ikutan nimbrung juga ya Tomo Pro 2. Abis ini masih bakal ada Indonesia maksudnya Santai Siang Hitlist Manca ya, yang pastinya bakal ditemenin sama yang lain. Ya, hari ini bakal, siang hari ini bakal ada Rere nih Tomo Pro 2, nanti bakal ditemenin Rere sampai sore ya. Yang pastinya aku harus pamit ya Tomo Pro 2, besok-besok kita akan ketemu lagi kok. Santai. Dan tentunya Tomo Pro 2, satu single terakhir ya untuk closing kita di siang hari ini, ada Teh Hijau dari Tulus ya. Ya, ini juga viral banget lagunya. Oke. So, aku harus pamit Tomo Pro 2. Tetap semangat untuk menjalani hari ini. Jangan lupa makan siang ya. Aku Anjani pamit Tomo Pro 2. Bye-bye. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: rri.co.id

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: rri.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun. Teman terbaik kamu masih bareng aku ya, Reform Nanda di Santai Siang Pro 2 RRI Madiun ya. Oke, teman Pro 2 ya, yang kalian dimanapun kalian berada ini saat ini menjalani aktivitas ya di pekan kerja ini ya, sudah masuk kerja, tetap semangat menjalani pekerjaan apapun itu, pokoknya laksanakan dengan beres, laksanakan dengan tuntas ya, ala Gen Z kalian dengan gebrakan kalian. Jadi walaupun cuaca juga sedikit tidak mendukung ya, kadang dingin banget, kadang panas banget, dan itu menyebabkan sakit ya. Apa ya, kalau orang nyebut tuh musim pancaroba ya, ini pun rere juga kurang enak badan. Jadi stay tune aja di 95,2 FM, masih banyak info menarik dan lagu-lagu hits untuk kalian.

0: Pendidikan adalah sahabat terbaik. Orang terpelajar dihormati di mana-mana. Pendidikan mengalahkan kecantikan dan kaum muda. Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the young. Chanakya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jatuh cinta.
1: Yuk segera download RRI Digital.

United siap penurunan skuad terbaik saat bertanding melawan Persib Bandung dalam ajang Dewata Challenge Series 2026. Dan pertandingan pamungkas tersebut di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali pada Selasa 18 Agustus 2026. Kekalahan 1-2 dari Sabah Football Club atau FC pada pertandingan pertama menjadi evaluasi penting tentunya bagi jajaran pelatih, dan hasil minus tersebut memicu tekad seluruh anggota tim untuk meraih kemenangan balasan pada laga penutup turnamen. Juru taktik asal Belanda, teman Pro 2 telah diketahui yaitu Johnny Jason, menegaskan kesiapan penuh anak asuhnya gitu menjelang pertandingan krusial melawan tim tamu. Jason juga mematok target tinggi agar tim tuan rumah mampu menampilkan permainan yang sangat maksimal dan juga berkualitas. Mantan pelatih kompetisi Eropa tersebut juga membutuhkan kehadiran para pendukung setia untuk memenuhi tribun area markas pertandingan. Johnson menilai sorakan pendukung memberikan dampak positif yang sangat besar terhadap performa skuad di lapangan. Dan telah dipersiapkan intensif melalui latihan fisik ketat, sudah berjalan selama 2 bulan sepanjang masa pramusim kompetisi ini. Pemain lini depan Bali United Football Club, yaitu Irfan Jaya, dipastikan berada dalam kondisi yang sudah bugar. Kemenangan atas tim Maung Bandung menjadi harga mati demi menutup turnamen pramusim ini dengan raihan positif. Seluruh pemain berjanji juga ya tampil habis-habisan guna menyuguhkan tontonan sepak bola yang menarik bagi para supporter.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, beralih lagi ke informasi berikutnya. Kabar mengembirakan, kontingen Indonesia menargetkan minimal 4 medali emas dalam Asian Games 2026 yang digelar di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Target tersebut disepakati oleh Menpora Erick Thohir bersama Safety Mission atau CDM Asian Games 2026 Todutua Pasaribu. Kendati juga memasang target awal 4 emas, pemerintah membuka peluang terciptanya tambahan medali dari cabang-cabang unggulan. Erick juga menyebutkan nih teman Pro 2 bahwa perjuangan atlet yang akan membawakan nama Indonesia di Asian Games 2026 tidak mudah gitu ya. Banyak pengorbanan yang akan dilakukan gitu demi mengibarkan merah putih di kancah internasional. Perjuangan para atlet ini tidak mudah. Ada juga mereka yang meninggalkan sekolah, bagaimana juga meninggalkan kehidupan keseharian mereka untuk demi mengibarkan merah putih. Guna mewujudkan target tersebut, tim CDM terus mematangkan seluruh aspek operasional maupun dukungan teknis bagi para atlet. Todutua juga memastikan koordinasi intensif terus berjalan dengan panitia lokal di Jepang yaitu Aina Goch serta pengurus cabang olahraga usai merampungkan rangkaian visitasi. Kemenpora bersama CDM berkomitmen juga nih telah memberikan pengawalan penuh kepada atlet yang akan bertanding pada September mendatang. Dukungan maksimal juga diharapkan mampu untuk memicu motivasi kontingen merah putih untuk mengibarkan bendera di panggung tertinggi Asia. Sebelumnya pada Asian Games 2023 di Hangzhou, China, kontingen Indonesia memborong 7 emas. Wah, sangat banyak sekali ya teman Pro 2. Pada klasemen akhir, rombongan merah putih menempati posisi ke-13 dengan koleksi 7 emas, 11 perak, dan juga 17 perunggu.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie berhasil melaju ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Kabar menggembirakan Jonathan ini memastikan tiket tersebut setelah mengalahkan wakil Jerman yaitu Matthias Kickli dalam duet game langsung, dia itu dengan skor 21-15, 21-14 pada Selasa 18 Agustus siang waktu Indonesia Barat. Bertanding di India, Jonathan kini tampil percaya diri teman perduel sejak awal pertandingannya. Pemain yang akrab disapa Jojo itu langsung mengambil kendali permainan pada game pertama. Jonathan juga membuka game pertama dengan keunggulan 4-0. Kicklit kemudian juga berusaha mengejar, tetapi Jonathan tetap mampu ya untuk menjaga jarak, yaitu dengan skor 8-4 masih menjadi milik Jonathan tentunya. Dan memasuki interval, Jonathan semakin nyaman untuk bermain. Ia berhasil unggul 11-6 setelah jeda. Jonathan terus menekankan dan juga memperlebar keunggulan menjadi 16-8. Kicklit sempat berusaha juga untuk memperkecil jaraknya, tetapi Jonathan mampu untuk mempertahankan permainan dengan baik. Ia juga akhirnya menutup game pertama dengan kemenangan 21-15. Memasuki game kedua, Jonathan juga kembali tampil agresif. Ia juga langsung unggul 7-1 ya teman pro 2, dan membuat lawan ini berada dalam tekanan gitu. Namun pemain Jerman tersebut tidak menyerah. Si lawan juga mampu mendekat hingga skor 9-11. Jonathan juga kemudian kembali meningkatkan permainannya dan menjauh menjadi 16-10. Keunggulan tersebut tidak goyah gitu ya, terus dipertahankan oleh Jonathan. Ia juga bahkan memperlebar jarak menjadi 18-12. Setelah itu Jonathan tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk membalikkan keadaan. Jonathan akhirnya memenangkan game kedua dengan skor 21-14. Dengan kemenangan tersebut, Jonathan berhak melanjutkan perjuangannya di babak 32 besar kejuaraan dunia 2026.

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Tetap bersama Melody di sini ya, di 95,2 Radio Republik Indonesia Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Beralih ke informasi berikutnya, tentunya masih seputar tentang dunia olahraga gitu ya. Jay Herdman atau putra dari pelatih timnas Indonesia yaitu Joe Herdman dilaporkan bakal bergabung dengan Bali United. Nah, kepindahan Jay ke Bali United ini diumumkan langsung oleh Cavalry FC pada Senin 17 Agustus. Si Herdman ini bergabung dengan Cavalry sebagai pemain pinjaman dan fans cover Whitecaps FC sebelum bergabung dengan Caps secara permanen pada 2025. Meskipun transfer tersebut telah diumumkan, Cavalry FC tidak mengungkapkan nilai atau biaya yang sudah dikeluarkan dalam proses kepindahan Jay Herdman ke Bali United. Adapun juga putra John Herdman ini memiliki profil gitu ya. Nama lengkapnya adalah Jay Joshua Herdman. Dia juga lahir di Invercargill, Selandia Baru pada 14 Agustus 2004. Dia kini sudah berusia 22 tahun. Jay juga meniti karirnya sebagai pesepak bola dengan bergabung bersama tim junior Hibiscus Coast Surrey United dan juga fans cover Whitecaps FC. Pada 2022 dia bergabung dengan tim kedua Whitecaps FC di Kanada, dan bersama klub tersebut Jay Herdman berhasil mencatatkan 47 kali tampil dan mencetak 9 gol. Kemudian pada 2024 dia juga dipromosikan di tim utama yaitu Whitecaps, namun dia hanya mendapatkan kesempatan tampil satu pertandingan. Setelah itu dia juga dipinjamkan ke Cavalry FC dan diikat dengan kontrak permanen pada musim 2025 hingga 2026. Bersama Cavalry, Jay mencatat 23 permainan. Kemudian dia juga sempat dipinjam lagi fans cover FC, lalu kini dilepas ke Bali United. Sebelumnya Jay juga sempat membela timnas Kanada U20, Selandia Baru U19, U20, U22 dan juga U23. Oke, mungkin segitu dulu aja ya teman Pro 2, karena sesaat lagi akan ada informasi terkait hiburan atau entertainment yang akan dibawakan oleh Joe gitu ya. Tetap bersama kami di Pro 2 Madiun 95,2, teman terbaik kamu.

stars, my holy place. But you took me for granted.

95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan santai siang kabar dunia olahraga, dunia entertainment.

Selena Gomez tengah menghadapi gugatan hukum terkait startup kesehatan mental yang didirikannya teman-teman Pre2 bernama dengan Wondermind. Dalam gugatan tersebut, sejumlah investor menuding bahwa Selena Gomez dan pihak-pihak terkait melakukan penipuan serta memberikan informasi yang dianggap menyesatkan mengenai kondisi perusahaannya. Para investor mengaku gitu ya, telah menggelontorkan dana hampir 1,2 juta dolar Amerika Serikat. Setelah mendapatkan gambaran positif mengenai kondisi finansial Wondermind, keterlibatan Selena Gomez serta berbagai rencana pengembangan bisnis perusahaan. Namun tudingan tersebut langsung dibantah gitu ya oleh pihak Selena Gomez-nya. Melalui pengacaranya, Selena menegaskan bahwa tuduhan dalam gugatan tersebut tidak berdasar baik secara fakta maupun hukum. Tim hukumnya juga disebut tengah menyiapkan langkah untuk meminta pengadilan membatalkan gugatan tersebut. Wondermind sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan mental dan didirikan oleh Selena Gomez bersama ibunya Mandy Tevi serta pengusaha Daniela Pierson. Dalam perkembangannya, para investor mengklaim bahwa menemukan sejumlah persoalan terkait kondisi keuangan dan operasional perusahaan yang menurut mereka tidak disampaikan secara terbuka ketika investasi dilakukan.

Daniela Pierson juga membantah tuduhan yang diajukan para investor. Sementara itu, Mandi TV sejauh ini belum memberikan tanggapan apa-apa secara terbuka mengenai gugatan tersebut, teman-teman Proyek 2. Perkembangan selanjutnya akan bergantung gitu ya pada proses hukum yang berlangsung dan keputusan pengadilan terkait gugatan terhadap Wondermind.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.

0: Film Spider-Man Brand New Day mencatat pencapaian besar di box office dengan menembus pendapatan global 2 US dollar miliar atau sekitar dengan 35 triliun teman-teman Pro 2 hanya dalam waktu 3 minggu sejak dirilis. Dengan pencapaian tersebut, film yang dibintangi oleh Tom Holland ini menjadi sukses gitu ya, dengan film ke-8 dalam sejarah perfilman yang berhasil melewati angka 2 US dollar miliar. Kesuksesan ini sekaligus menempatkan bahwa Brand New Day sebagai salah satu film terlaris sepanjang masa dan menjadi rilisan Sony Pictures dengan pendapatan yang terbesar, mengalahkan sejumlah film populer sebelumnya. Perolehan tersebut menunjukkan bahwa antusiasme penonton yang sangat tinggi terhadap kelanjutan kisah Spider-Man, teman-teman Pro 2, sekaligus memperkuat posisi waralaba superhero sebagai salah satu kekuatan terbesar di industri perfilman global.
1: Can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.
0: Spider-Man kayaknya memang belum ada matinya gitu ya. Brand New Day sampai berhasil menembus angka 2 US dollar miliar dan masuk jajaran film yang punya pencapaian box office luar biasa, teman-teman Pro 2. Menariknya juga ini tuh menunjukkan bahwa antusiasme penonton terhadap karakter Spider-Man masih sangat besar, bahkan setelah berkali-kali diangkat ke layar lebar, teman-teman Pro 2. Kalau kalian sendiri sudah nonton Spider-Man Brand New Day belum, teman-teman Pro 2? Menurut teman-teman Pro 2, apa sih yang bikin film Spider-Man kayaknya selalu berhasil menarik perhatian penonton gitu? Kalau menurut Jonathan sendiri sih mungkin yang bikin Spider-Man selalu menarik itu karena kayaknya karakternya deket gitu ya, deket banget sama kehidupan sehari-hari. Di balik kekuatan supernya, Peter Parker juga punya masalah gitu, punya tanggung jawab dan harus menghadapi pilihan-pilihan sulit. Jadi penonton bukan cuma disuguhi aksi superhero, tapi juga bisa ikut merasakan sisi manusianya. Ditambah lagi karakter Spider-Man memang sudah punya basis penggemar yang kuat gitu. Jadi enggak heran aja kalau setiap film terbarunya selalu dinanti-nanti.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Es kopi pisang kini menjadi tren dan viral karena menawarkan perpaduan rasa kopi yang pahit dengan pisang yang manis dan creamy, teman-teman Pro2. Minuman ini bukan hanya menarik dari sisi rasa, tetapi juga disebut memiliki kandungan nutrisi yang lebih beragam. Pisang mengandung karbohidrat, serat, kalium, vitamin B6, hingga vitamin C. Sementara kopi mengandung kafein dan antioksidan yang dapat membantu meningkatkan energi, kewaspadaan, serta konsentrasi, teman-teman Pro2. Kombinasi keduanya juga bisa memberikan rasa yang kenyang lebih lama, sehingga cukup menarik gitu sebagai pilihan minum saat sarapan. Namun, manfaat es kopi pisang tetap bergantung pada bahan dan cara pembuatannya ya. Jika ditambahkan terlalu banyak gula, sirup, atau bahkan bahan tinggi kalori lainnya, kandungan nutrisinya juga bisa menjadi kurang ideal, teman-teman Pro2.

Karena itu meskipun es kopi pisang dapat menjadi pilihan yang cukup bernutrisi gitu ya, konsumsinya tetap perlu memperhatikan jumlah gula yang normal dan bahan tambahan yang digunakan gitu. Jadi bukan berarti semua es kopi pisang itu otomatis lebih sehat, tetapi bisa menjadi pilihan yang lebih bernutrisi jika dibuat dengan komposisi yang tepat.

Kalau menurut Jonathan, tren es kopi pisang ini cukup menarik gitu ya. Biasanya kita minum kopi ya kopi aja gitu, atau pisang ya dimakan langsung. Tapi sekarang ada bahan, dua bahan ini justru digabung menjadi satu minuman. Menariknya lagi, ternyata bukan cuma soal rasanya aja, rasa pisangnya aja, tapi pisang juga punya kandungan nutrisi seperti serat dan kalium, yang sementara itu kopi punya antioksidan dan kafeinnya itu yang membuat kita jadi lebih fokus gitu. Tapi menurut Jonathan sih tetap diperhatikan juga gitu ya cara pembuatannya. Jangan sampai karena ada pisangnya kita langsung menganggap bahwa minuman ini itu sehat gitu. Padahal gulanya itu banyak dan mungkin harus ada secukupnya gitu. Diperhatikan lagi bahan yang digunakan. Kalau kalian sendiri kayaknya berani nggak coba es kopi dicampur pisang gitu?

0: penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Informasi terakhir mungkin ya teman-teman Proyek 2, ini artikel membahas bahwa 10 kebiasaan orang tua yang tanpa disadari dapat membuat anak menjadi minder atau kurang kepercayaan diri.
3: Dan kau hadapi sendiri.
2: Mungkin salah satunya adalah sering membandingkan anak dengan orang lain, teman-teman periode 2. Kebiasaan seperti ini dapat membuat anak merasa dirinya kayaknya tidak cukup baik gitu ya, dan terus melihat pencapaian orang lain sebagai ukuran nilai dirinya. Selain itu, orang tua yang terlalu melindungi anak juga bisa berdampak pada kepercayaan diri, karena anak menjadi kurang memiliki kesempatan untuk mencoba, mengambil keputusan, dan belajar dari kesalahan. Secara umum, pola asuh yang terlalu sering mengkritik, meremehkan, mengontrol, atau memberikan tekanan berlebihan dapat membuat anak takut gagal dan ragu terhadap kemampuannya sendiri. Karena itu, orang tua disarankan lebih banyak memberikan dukungan, menghargai proses dan usaha anak, serta memberi ruang bagi anak untuk berkembang secara mandiri. Dengan komunikasi yang positif dan dukungan yang tepat, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan tidak merasa mudah rendah diri.

Kalau menurut Jonathan sendiri itu ini menjadi pengingat gitu ya buat para orang tua untuk hal-hal yang kelihatannya sepele ternyata bisa berdampak besar ke rasa percaya diri anak. Misalnya aja terlalu sering membandingkan anak dengan temannya, terlalu banyak mengkritik atau bahkan terlalu melindungi anaknya juga teman-teman Pro 2. Mungkin niatnya memang baik gitu ya, ingin anaknya jadi lebih baik, tapi kalau dilakukan terus-menerus anak justru bisa merasa dirinya enggak pernah cukup baik.

Menurut Jonathan, anak itu memang perlu diarahkan gitu ya, tapi bukan berarti setiap kesalahannya harus langsung dimarahi atau dibandingkan dengan orang lain. Justru dukungan dan apresiasi terhadap usaha mereka itu penting banget gitu ya, terutama keluarga. Jadi buat para orang tua, yuk lebih hati-hati dengan kata-kata dan cara kita mendampingi anak, karena bisa jadi sesuatu yang menurut kita cuman bercanda atau teguran biasa, ternyata diingat oleh anak dalam waktu yang lama.

Mungkin segitu dulu aja teman-teman Pro 2 informasi yang dapat Jonathan sampaikan. Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Segera download RRI Digital.

0: Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.

0: menjadi olahraga yang menyenangkan dan banyak disukai orang. Meski begitu, tidak semua orang mengetahui teknik berenang yang benar. Olahraga renang juga memerlukan pemanasan atau peregangan agar tidak terjadi kram otot. Dilansir dari situs Swim England Masters, ada dua cara untuk mencegah terjadinya kram saat berenang. Yang pertama, yang harus diingat adalah tetap terhidrasi, tidak hanya dengan air, tetapi dengan elektrolit. Konsumsi makanan yang benar untuk membantu tubuh sebelum dan sesudah latihan. Sebagai informasi, atlet perenang disarankan untuk meminum air putih yang sudah ditambah garam sebanyak 0,3 hingga 0,7 gram. Air putih yang dicampur dengan sedikit garam dapat mencegah terjadinya kram saat berenang. Umumnya, kram atau kejang otot terjadi ketika seseorang memaksa tubuhnya untuk bekerja lebih keras dibandingkan kemampuannya. Peregangan otot sangat penting dilakukan untuk menjaga kelenturan otot. Peregangan harus disertakan dalam pemanasan untuk sesi kolam renang dan juga darat. Bisa juga mencoba jenis-jenis peregangan untuk masing-masing otot betis dan kaki. Lakukan dengan menahan setiap peregangan selama 2 menit dalam interval 10, 20, atau 30 detik. Macamnya peregangan adalah peregangan gastrocnemius, peregangan soleus, dan peregangan plantar fascia.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Vitamin A dan PMT balita di Kota Madiun kembali diberikan target cakupan 100%. Mengutip dari rri.co.id Kota Madiun, pemberian vitamin A dan program makan tambahan atau PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali digencarkan. Memasuki Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencakupi cakupan 100%. Secara simbolis, kegiatan gerakan balita sehat menuju generasi emas dengan pemberian vitamin A dan PMT lokal itu digelar di Wisma Haji Kota Madiun, Senin 18 Agustus 2026. Sekitar 120 balita bersama orang tuanya mengikuti kegiatan tersebut. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto, mengatakan pemberian vitamin A merupakan program rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni setiap Februari dan Agustus. Menurut Suko, pemberian vitamin A menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, SDM, dan program tersebut juga mendukung target pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati, menuturkan pemberian vitamin A dan PMT lokal merupakan program pemerintah yang ditunjukkan bagi bayi dan balita hingga usia 5 tahun. Saat ini Kota Madiun memiliki 256 posyandu ILP sejak 1 Agustus. Petugas telah bergerak memberikan vitamin A, obat cacing sekaligus edukasi mengenai PMT lokal. Dia menyebut capaian pemberian vitamin A pada 2025 juga masih bervariasi antar puskesmas. Sejumlah puskesmas telah mencapai 100%, sedangkan lainnya berada pada kisaran 98 hingga 99%. Pemkot Madiun berharap percepatan program selama Agustus dapat mendongkrak cakupan hingga 100%. Dengan begitu, upaya menjaga kesehatan dan tumbuh kembang balita sebagai bagian dari persiapan generasi emas dapat berjalan optimal. Dikutip dari rri.co.id Kota Madiun, dengan judul Vitamin A dan PMT Balita di Kota Madiun kembali diberikan, target cakupan 100%.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, selamat sore teman-teman berdua ya. Apa kabarnya hari ini ya di tanggal 18 Agustus 2026 ini ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, happy, dan pastinya masih semangat menjalani aktivitas ya teman-teman berdua ya. Oke, balik lagi bareng aku Reforma Nanda aka Rere ya di Solid Ceria Pro 2 RRI Madiun ya. Kalau hari ini kita bakal bahas soal sekolah ya. Pasti ada banget, banyak banget cerita, terus memori, belajar di dalam kelas, bertemu teman, apapun itu ya. Kegiatan dalam kelas, mengejar prestasi sampai menceritakan berbagai momen ya. Dan sekolah juga jadi tempat buat kita karakter dibentuk ya. Kreativitas dikembangkan, persahabatan ditumbuh di dalamnya, dan mimpi mulai dirancang. Kata-katanya puitis banget ya di sini ya ternyata ya. Oke, hari ini kita bakal ngobrol tentang sekolah yang punya perjalanan panjang di Kota Madiun, yaitu SMA Negeri 1 Madiun ya, Kota Madiun ya. Tahun ini SMA 1 Madiun memasuki usia ke-80 tahun. 8 dekade ya, keren banget. Dan untuk memberikati perjalanan panjang tersebut, SMA 1 ini menghadirkan ini ya. Kalau aku sempat off record tadi, ada berbagai kegiatan ya. Dan ada guest star-nya siapa nanti bakal diobrolin langsung sama OSIS-nya ya. Nanti bagaimana kita bakal kulik-kulik ya. Ada sekitar 250 pertanyaan sore ini. Enggak, bagaimana OSIS nanti mempersiapkan acaranya ya. Apa saja kegiatannya yang akan digelar, dan bagaimana teman-teman SMA 1 Madiun memaknai usia 80 tahun sekolah mereka ini. Sudah hadir bersama kita ya perwakilan dari OSIS SMA 1 Madiun ya. Aku langsung sapa sore ini. Halo teman-teman.
1: Halo.
0: Kalian baru banget balik sekolah nih ceritanya.
1: Iya benar. Kita baru aja tadi habis melaksanakan sebuah kegiatan terus langsung ke sini.
0: Kalian lagi habis rapat ya pasti ya.
1: Mungkin bukan rapat sih, tapi tadi ada beberapa kegiatan seleksi MC lah untuk seleksi kegiatan yang bakal kita persiapkan.
0: Salah gitu. Satu prosesnya ya rangkaiannya. Oke, aku boleh dimantul dulu nih. Saya hello dulu teman-teman, perkenalan di bagian apa, silahkan di OSIS-nya ini. Mungkin dari pojok dulu.
2: Oke, perkenalkan sebelumnya nama aku Rasya Kunafilio. Di sini aku menempati bangku kelas 11 SMA.
0: Oke.
2: Yang di mana di sini aku sebagai ketua OSIS baru di masa periode 2026-2027.
0: Oke, Rasya ya. Aku boleh minta tolong teman-teman agak majuan ngobrolnya ya, biar mic-nya kedengeran nih. Oke. Langsung aja. Selanjutnya.
1: Oke, saya. Oke, halo teman-teman semuanya. Saya Muhammad Ali Falakim. Saya kini duduk di bangku kelas 12 dan di sini mungkin jabatan saya yaitu Ketua OSIS periode tahun 2025-2026.
0: Oke, selanjutnya.
3: Oke, buat aku sendiri yaitu namaku Aldian Rizal. Duduk di bangku kelas 12 yang dimana jabatan yang aku emban sekarang adalah Wakil Ketua OSIS 1 di periode 2025-2026.
0: Oke, ini menarik ya, banyak ya di sini ya. Ada Rasya, ada
1: Alif.
0: Alif ada
4: Al.
0: Al. Oke, boleh. Oke, baik. Oke. Ini aku mau tanya nih, rangkaian acara kalian nih. Ini kan udah 80 tahun ini.
1: Yeah.
0: Ini berarti kalian generasi berapa ini ya? Ketua berapa nih?
1: Kalau misalnya dari aku sama Al sendiri kan kini kan kelas 12 ya kak, jadi mungkin ke angkatan 78. Dan buat Rasya sendiri itu masuk ke angkatan 79.
0: Oke, ini dan temanya tahun ini ngangkat apa nih temanya?
1: Oke. Kalau misalnya kita membahas buat tema, kita tuh mengangkat temanya itu mulai dari mengkonsep mungkin desain eventnya dan lain sebagainya. Okay. Itu mengangkat temanya Brazil gitu kak, kan lagi viral.
0: Oke, Brazil.
1: Kan.
0: Yes. Oke, okay, menarik. Paling enak lagunya ini sih. Okay, nanti dulu aja deh. Lanjut. Temanya Brazil. Kenapa tuh Brazil?
1: Karena kan kalau misalnya yang kita kaji ya kak ya, yang dimana kan kegiatan yang di SMA Negeri 1 Madiun ada yang namanya Bima Naik Karnival, yang dimana di situ merupakan kegiatan pentas seni yang diadakan sama OSIS SMA 1 dan yang diisi oleh seluruh ekstrakurikuler yang ada di SMA 1. Jadi kita memberikan panggung supaya mereka tuh bisa tampil gitu kak, supaya mereka bisa menunjukkan bakat-bakatnya. Dan selain itu juga di dalam kegiatan itu juga kita kaji ada namanya bazar kak. Nah, bazar-bazar itu mungkin terdiri dari dua. Yang pertama itu bazar internal, yang kedua yaitu bazar eksternal. Nah, yang mungkin dari bazar eksternal itu antara dari sponsorship atau mungkin orang-orang yang ingin berjualan, UMKM-UMKM yang ada di Kota Madiun. Sedangkan untuk bazar internal sendiri itu merupakan sebuah gabungan kelas dari siswa-siswa SMA 1 Madiun. Dan temanya Brazil itu nanti akan diangkat mungkin mulai dari makanannya, Kak. Nah, makanannya mungkin kita mengangkat dari makanan-makanan Brazil. Dan tapi selain itu juga kita nggak melupakan bahwasanya kan karena kita orang Indonesia dan kita harus tetap mengangkat nasionalisme juga. Jadi kita tetap menyelipkan tema nasional itu mungkin buat minumannya dan lain sebagainya gitu sih, Kak.
0: Karena nih menarik ya ini kulitnya. Aku membayangkan ada tacos, tacos gitu, sausnya sambal pecel gitu ya. Nggak, bercanda. Oke. Jadi ini banyak ya rangkaiannya ya. Ada bazar juga, bazar internal sama eksternal gitu ya. Internal nanti diisi dari teman-teman kalian juga kan.
1: Iya, benar.
0: Terus ada apa namanya? Bima
1: Naik Karnival. Itu nama acaranya itu, Kak. Bima Naik Karnival.
0: Oh, acaranya itu. Yeah. Nama acaranya.
1: Yes.
0: Memang kali itu. Terus apa aja nanti selain bazar itu nanti? Sepilas.
3: Intinya sih di Bima Naik Karnival itu kan selain menghadirkan kegiatan bazar dari siswa-siswi, kemudian dari pihak eksternal juga, nanti di dalam Bima Naik Karnival juga kan sudah ada beberapa penampilan dari ekstrakurikuler yang ada di SMA 1 Madiun.
0: Okay.
3: Nah, selain itu juga untuk memeriahkan istilahnya di tahun ini kan angkanya spesial nih, cantik angkatan yang ke-80 dari SMA 1. Jadi khusus di tahun ini kita menghadirkan yang berbeda, yang dimana gimana karnival di tahun ini akan menghadirkan sebuah guestar.
0: Sebelumnya juga ada guestar ya ini ya.
3: Sebelumnya mungkin cuma DJ aja.
0: DJ aja. Kalau yang ini ada guestarnya.
1: Iya, kita menghadirkan guestar keren spesial gitu ya.
0: Oke. Tunggu dulu, penasaran enggak nih guestarnya siapa? Suruh sepil enggak nih? Nanti dulu masih awal-awal kita ngobrol. Guestarnya taruh belakang dulu. Oke. Ini apa namanya? Apakah ini yang ditunggu-tunggu siswa ini apa nih kira-kira menurut kalian? Bakalan kalian kan OSIS nih pasti mendengar aspirasi teman-teman, apa nih yang main dinanti-nanti teman-teman nih?
1: Mungkin kalau misal yang dinanti-nanti dari teman-teman ya terutama ya Bima Naik Karnival itu juga, karena kan selain ibaratnya banyak banget kegiatan-kegiatan yang diisi sama ekstrakurikuler dan yang puncaknya ibaratnya paling gong sendiri itu kan ada guestarnya sendiri.
0: Gitu. Oke, itu yang dinanti-nanti ya ini. Dan ini acaranya HUT itu apakah terbuka untuk umum atau bagaimana nih?
3: Ya itu, jadi spesial di tahun ini. Jadi nanti kita merencanakan untuk Bima Naik Karnival yang ada guestarnya ini dibuka untuk umum seperti biasanya. Cuma bedanya kan yang di tahun-tahun sebelumnya istilahnya cuma ada DJ. Jadi yang sekarang itu ada guestarnya.
1: Dan mungkin teman-teman yang penasaran bisa hadir di tanggal berapa?
3: Di tanggal 5 September 2026.
0: Pukul berapa itu?
1: Itu nanti untuk rangkaian acara mungkin kita akan update informasikan lagi lah. Kita
0: spill di mana nih kita bisa nonton-nonton nih. Bisa.
1: Jadi mungkin bisa dipantau juga di Instagram Bima Crew, Instagramnya OSIS SMA 1
0: ya. Bima Crew. Jadi cuma ini ya, @bimacrew gitu ya. Nanti pasti keluar ya. Oke, menarik. Jadi ini udah ada yang tanya di YouTube-nya RRI Madiun nih dari akun @dana. Oke, program acara yang digelar oleh teman-teman SMA 1 Madiun ini terbuka untuk umum, Kak. Udah ada dijawab tadi ya, dijawab. Udah, terbuka untuk umum ya guys ini, bener ya?
1: Iya, bener ya. Kita terbuka untuk umum.
0: Terus ini di dari akun @amin ya, di SMA 1 kemarin apakah ada lomba vokal atau nyanyi lagu perjuangan ya, Kak? Gitu.
1: Oke. Jadi kemarin itu memang sempat kita setelah upacara 17 Agustus kita mengadakan namanya Festival Kemerdekaan, Kak. Yang dimana setiap tahunnya itu kita mengadakan lomba-lomba yang berbasis memperingati hari kemerdekaannya bangsa Indonesia. Dan mungkin pertama kali pada saat Festival Kemerdekaan itu kita menyelipkan lomba solo vokal yang dimana kita okay. mengangkat atau mungkin mengarahkan kepada teman-teman supaya menyanyikan lagu-lagu nasional seperti itu kak.
0: Oke, menyanyikan lagu nasional ya. Iya. Ini. Jadi ada ya berarti ya kemarin ya info-info.
1: Ada, ada. Kan?
3: Okay. Ada. Untuk lagunya sendiri pun juga memiliki tingkat kesulitan yang bermacam lah kak.
0: Macam-macam ya.
3: Contohnya ada kemarin ada Rayuan Pulau Kelapa,
1: yeah.
3: Indonesia Pusaka dan Petiterlah okay. Bendera.
0: Menarik. Oke, okay, dan ini ada lagi pertanyaan nih dari akun @agus ya, E5Z nih. Oh ya, untuk acara-acara di SMA 1 nanti apakah bisa dimasukkan pelaku UMKM dari luar? Kak, caranya gimana ya?
1: Oke, okay, mungkin terkait pelaku-pelaku dari UMKM sendiri, pastinya kita setiap tahunnya itu akan menyediakan untuk bazar dari UMKM sendiri. Tapi nanti untuk teknisnya seperti apa dan lain sebagainya nanti akan kita informasikan juga sih.
0: Oke, okay, segera lah ya yeah. itu ya info-infonya ya. Jadi dari akun @rarakidmedia nih, acara di Semasa ini keren-keren sekali ya, salam inspirasi kami yang berasal dari luar kota Madiun. Sukses kak.
1: Amin.
0: Amin, amin. Dan ini kalian udah mempersiapkan persiapan Bima Naik Karnival ini udah berapa lama nih?
1: Mungkin kalau semisal kita membahas mengenai konsepnya sendiri itu sudah kurang lebih
3: mungkin sudah lama ya, mungkin ada
1: 2-3 bulan.
0: 2-3 bulan yang lalu, iya, oke okay. iya. Cukup ini ya, lama ya ini. Ini gimana nih feel kalian nih menjadi bagian dari perayaan ulang tahun ke-80 nih?
1: Pastinya excited dan selain itu juga kan karena mungkin konsep acara kita itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ibaratnya kan kita juga mengkaji dari awal juga. Dan makanya dari itu juga pastinya juga ada tantangannya tersendiri lah kak, seperti itu. Tapi di sisi lain ya kita tetap kompak semangat supaya ibaratnya menjadi impian kita juga, menjadi cita-cita kita juga kayak
0: oke,
1: gitu.
0: Oke, jadi ini ya cukup ada challenge juga ya.
1: Yeah.
0: Nah, seru nih challenge-nya. Apa nih challenge-nya nih?
1: Aduh.
0: Pasti ada keseruan, ada keseruan juga ya di
1: ada,
0: sana.
1: Ada
0: keseruan
1: ada.
0: Juga nih. Apa ya? Apa keseruannya apa nih?
1: Mungkin kalau misalnya challenge atau keseruannya sih karena kita kan ibaratnya sudah mengkaji sekitar 3 atau mungkin 2 bulan yang lalu yang dimana kan juga untuk persiapannya mulai dari bulan ini kan hitungannya kurang lebih 2 minggu lagi ya kak. Tapi kemarin kita minggu lalu itu baru melaksanakan namanya tuh SBL Semasa Basketball League yang dimana itu ajang basket yang SMA 1 adakan, dari OSIS SMA 1 adakan yang dimana diikuti SMA, SMP
0: Se-ex-karesidenan Madiun. Oke.
1: Dan disitu mungkin challenge-nya ya kita harus membagi waktu juga lah. Karena kan harus mikir yang ini, harus mikir yang ini, supaya dua-duanya itu tetap terjalankan seperti itu sih.
0: Oke, okay, oke, okay. Ini mungkin ada teman berdua yang juga tergabung di OSIS ya, mungkin beda sekolah, mungkin ini kalian juga banyak kegiatan juga nih yeah. Ini tipsnya buat teman berdua yang buat bagi waktu nih caranya gimana nih? Nah, ini pasti beda-beda nih cara bagi waktu nih. Tipsnya apa nih?
3: Mungkin kalau dari kami sendiri kan dengan banyaknya kegiatan itu pasti mengharuskan dengan adanya dispens juga, dispensasi yang akhirnya membuat kita tidak mengikuti pelajaran. Mungkin kalau dari kami sendiri lebih baik teman-teman itu bisa mengerjakan entah tugas, entah PR di waktu senggang. Jadi kan dispens itu tidak selalu bakal selalu full bekerja,
0: okay.
3: Jadi nanti pasti juga ada waktu luangnya dan harus memaksimalkan waktu luang itu untuk mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, jadi biar entah tugas atau PR-nya tidak menumpuk.
0: Okay.
1: Jadi harus tahu skala prioritasnya lah kak ya. Jadi karena kita di OSIS punya tanggung jawab, di kelas kan juga kita punya tanggung jawab, makanya supaya gimana caranya itu juga ada di diri masing-masing kita juga supaya dua-duanya tuh sama-sama terjalankan seperti itu.
0: Oke, jadi ya ini ya skala prioritas saja yeah. sama pinter-pinteran menempatkan mana yang harus didahulukan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, menarik, menarik. Nah ini berarti kan kurang berapa 2 minggu, 3 minggu lagi ya berarti yeah. ini sejauh mana nih persiapannya nih?
1: Oke.
3: Mungkin untuk persiapan itu kurang lebih sudah mencapai tahap akhir dan kita sendiri. Tinggal istilahnya men-sounding hal-hal yang tersisa yang belum kita sounding. Udah mungkin itu aja sih kak. Jadi untuk sisanya sudah beres. Jadi dari kita tinggal menyelesaikan di tahap akhir.
0: Oke, nah ini terus saya pengen tanya lagi nih. Ini harapannya teman-teman ini gimana nih di untuk SMA 1 Madiun nih, semasa ya di usia 80 tahun ini. Apa aja nih harapannya nih? Ini pasti beda-beda nih jawabannya. Silakan.
1: Mungkin kalau misalnya dari aku sendiri ya harapanku, karena ibaratnya SMA 1 juga udah berusia 80 tahun, kedepannya juga mungkin dapat lebih berjaya, lebih sukses, dapat mencetak prestasi yang lebih banyak lagi, yang lebih membanggakan nama baik sekolah dan juga nama baik teman-teman, seperti itu sih kak.
0: Oke, terus selanjutnya?
2: Kalau dari saya sendiri pastinya pengennya tiap tahun itu mempunyai regenerasi yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Biar event-eventnya memiliki inovasi baru dan program-programnya juga, dan juga dari siswa-siswinya itu pendukung lah dari program-program yang diadakan oleh OSIS ini sendiri.
0: Mendukung terus lah, support lah.
3: Kemudian yang terakhir dari aku ya, harapan untuk HUT semasa yang ke-80 ini ya, semoga di kesempatan selanjutnya itu juga SMA 1 bisa mencetak benih-benih yang lebih baik lah dari apa yang ada saat ini. Kemudian OSIS-nya juga lebih baik dari yang kita jalani saat ini. Event-eventnya berjalan lancar tanpa kendala suatu apapun. Kemudian tidak harus membuat sebuah event yang baru, mungkin bisa membuat event yang lama lebih berkembang lagi, lebih besar lagi dari yang apa kita lakukan saat ini. Kemudian untuk siswa-siswinya juga kita berharap lebih banyak prestasi yang dapat dicetak dan mengharumkan nama SMA 1 ke depannya.
0: Oke, selalu ini ya, tumbuh lebih baik ya.
1: Lebih baik.
0: Nah, itu dia mau ngomong pada lagunya Fizz. Oke, ini terakhir. Tadi kan sepil-sepil guest star nih. Siapa ini nanti guest star-nya yang kalian bakal undang di semasa?
1: Bareng ya.
0: Oke, agak deket aja di mic nih.
1: Oke. 1, 2, 3
0: Gea Indrawari. Uyi, kalian ngundang Gea berarti?
1: Iya, ngundang Gea kak.
0: Serius? Nonton nih gue.
1: Kakaknya harus nonton ya.
0: Harus nonton. Oke, berarti itu terbuka untuk umum ya nanti?
1: Iya, tentu terbuka untuk umum.
0: Terbuka untuk umum di tanggal?
1: Di tanggal 5 September teman-temannya.
0: 5 September. Oke. Kalau pengen mantau infonya di mana nih?
1: Di Instagram
3: Bima Crew.
0: Apa nih ya Instagramnya?
1: BHI MA CREW.
0: Oke, ini ya Bima Media Crew ini. Atau
1: satunya?
0: Satunya. Ya. Ada lagi berarti?
1: Bima Crew.
0: Oh, banyak sekali.
1: Ya.
0: Oke. Oke, teman berdua ya. Di obrolan sore ini ada dari teman-teman OSIS Masa ya, cerita juga ada proses panjang ya di balik membuat sebuah event ya, dan itu mulai dari menyusun konsep, membagi tugas, berdiskusi hingga memastikan setiap kegiatan ini berjalan dengan baik ya teman-teman ya.
1: Iya betul ya.
0: Dan apalagi ketika sekolah itu udah mempunyai perjalanan panjang ya, 8 dekade nih semasa ya. 8 dekade ini tugas teman-teman juga untuk selalu mengharumkan nama baik ya setiap generasi juga. Bener ya kayak gitu ya.
1: Betul. Pasti.
0: Pastinya gitu ya. Dan tema yang diangkat ini 80 tahun merajut asa mungkin prestasi ya.
1: Iya.
0: Dan ini mengingatkan bahwa setiap generasi juga memiliki kesempatan untuk meneruskan cerita dan menciptakan prestasi baru di setiap generasinya. Oke, dan semoga semarak ya HUT ke-80 semasa Madiun ya. Siap. Menjadi momen mempererat hubungan antara siswa, guru, alumni, bahkan keluarga besar juga ya teman-teman ya. Dan gak ada kerasa ini kita udah berada di penghujung acara Sore Ceria Pro 2 RRI Madiun. Cepet banget kan kita?
1: Gak kerasa,
0: cepet banget nih emang. Oke, dan thank you banget buat narasumber yang udah hadir hari ini. Ada Rasya, thank you ya. Terima kasih. Ada Aldian, terima kasih. Terus ada Alif juga, thank you ya. Dari OSIS SMA 1 Kota Madiun ya, udah memberikan insight sepil gestarnya pada tanggal 5 September nanti. Jadi teman-teman Pro 2 yang pengen nonton, langsung aja pantengin Instagramnya Bima Crew ya. Bener ya?
1: Iya bener.
0: Oke, dan Sore-Ceria kali ini diproduksi oleh Nia Femamatin, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Sakila, grafis dari Farabi, dan aku sendiri Reformananda Eke Riri pamit undur diri. Stay tune aja di 95.2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

0: opsi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
1: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
0: "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit hati, mengapa terus dipelihara? Tidakkah ingin segera mengobatinya? Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Sesungguhnya jiwa akan lebih tenang jika kamu mampu memaafkan dan melupakan semua perbuatan yang telah dia lakukan padamu. Dalam surat Asy-Syura ayat 40. Maafkanlah dia, karena Allah menjanjikan pahala yang tiada tara kepada kita. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya itu Allah yang menentukannya. Dalam surat An-Nur ayat 22. Maafkanlah dia, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Maafkanlah dia agar sakit hati segera hilang, agar hati menjadi lapang, ringan dan bahagia. Ali bin Abi Thalib berkata, jadilah seperti bunga yang memberikan keharumannya bahkan kepada tangan yang telah menghancurkan keindahannya. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Segera download RRI Digital.

0: Mengapa ya huruf Arab ditulis dari kanan ke kiri? Dikutip dari Word Atlas, para peneliti dan sejarawan berteori bahwa arah penulisan dipengaruhi oleh media yang digunakan. Menurut sejarawan, abjad non-Latin seperti Arab dan Ibrani dinilai rumit untuk ditulis para sarjana yang menggunakan gulungan. Mereka merasa lebih mudah untuk memegang gulungan dengan tangan kiri dan menulis dengan tangan kanan. Penulisan di sisi kiri gulungan terhalang oleh tangan, dan para ulama lebih suka menulis dari paling kanan. Namun, ada pula teori yang menyebut penulisan huruf Arab dari kanan dipengaruhi media pahat. Kebiasaan menulis seperti ini sudah ada sejak dahulu kala karena adanya kebiasaan mereka yang membuat tulisan dengan cara memahat. Ketika memahat, maka otomatis tangan kanan memegang palu, sementara tangan kiri memegang pahat. Lalu pahatan dibuat dari kanan ke kiri, memudahkan mereka untuk melihat tulisan yang sudah dipahat.
1: RRI.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at @RRI_Madiun.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: realized you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know, you was lost in confusion, but it's never too late to change things.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore menuju malam hari teman Pro 2. Berjumpa barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu di sesi jaga malam alias jangan galau malam-malam. Apa kabarmu? Semoga senantiasa baik ya teman Pro 2 ya. Sehat-sehat setelah long weekend ya, bisa dibilang Sabtu, Minggu, Senin. Dan hari ini memulai aktivitas kembali, bekerja maupun bersekolah. Jadi ya, semoga aja dirimu selalu diberikan kesehatan. Yang lagi banyak acara, semoga dilancarkan acaranya. Dan yang lagi di jalan, hati-hati ya teman Pro 2. Pastikan kamu tetap fokus. Kalaupun mengantuk, jangan lupa untuk istirahat. Cukupkanlah untuk istirahat, oke? Okay? Dan pastinya di sesi jaga malam nanti, Nabila akan temani kamu dengan sejumlah agenda seru ya. Nanti di jam 19 waktu Indonesia Barat, Nabila mau ngajakin kamu nih untuk bergabung ke program 2 RRI Jakarta untuk kita ikuti Music Live Chat. Dilanjut nanti ada segmen spesial juga yang kita bahas seputar judi online ya. Nanti juga ada curhat dong, boleh banget kamu nanti gabung di WhatsApp maupun di Instagram @RRIPro2Madiun ya. Pokoknya sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita bakal temenin kamu, teman Pro 2. Stay tune ya di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Segera download RRI Digital.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: day.
1: The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan luar biasa adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Jika kamu belum melakukannya, teruslah mencari. Jangan puas. Steve Jobs.
2: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Kementerian Kebudayaan mempersembahkan penampilan memukau dari para talenta muda terbaik yang tergabung dalam Gita Bahana Nusantara GBN 2026. Adapun paduan suara dan orkestra tersebut tampil memukau ketika upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Upacara mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, serta dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara, serta didampingi seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Kehadiran GBN 2026 menjadi representasi nyata dari semangat persatuan dan kebangsaan di kalangan generasi muda Indonesia, di mana sebanyak 182 talenta muda terpilih yang berasal dari 38 provinsi di seluruh Indonesia sukses memukau para hadirin. Informasi lainnya, Timnas Basket Putri menjalani tryout ke Korea Selatan, di mana program ini persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 mendatang. Timnas Basket Putri akan berlatih di Korea Selatan pada 17, 20 hingga 23 Agustus 2026, sebelum pada akhirnya mereka berlatih sejak Mei 2026 di GOR CLS Surabaya. Skuad Putri Merah Putih membawa 15 pemain ke Korea Selatan, di mana skuad didominasi oleh pemain berpengalaman untuk persiapan Asian Games 2026. Untuk informasi update lainnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan.

Datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini sama Pro2 satu jam ke depan edit ya, bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Pro2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget teman Pro2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Tadi ya, bareng sama gue namanya Lodi malam hari ini. Jadi satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin, tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
3: Iya,
0: musik score. Seru sih itu sih. Score. Nice. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat share

0: imajinasinya tuh lebih lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
1: Benar.
0: Itu aja sih.
1: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
0: Semuanya sih enjoy.
1: Oh, semuanya enjoy ya.
0: Karena hobi juga kali.
1: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
0: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
1: Enak ya. Benar. Enak ya, kayak enggak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Benar, kayak main. Kayak
0: pernah mikir kerja kan.
1: Benar. Oke, deh kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September band kan sebenarnya udah lama juga kan.
0: Band lama nih.
1: Banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006.
0: Rilisnya 2007.
1: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005 malah. 2005. 2004.
1: Bah, gimana nih?
2: 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
1: Oh, oke.
2: Okay. Baru kasih nama September.
1: Oh. Sebetulnya dari 93 sih.
2: 93.
0: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
1: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September band tuh apa dulu?
0: Ini awalnya gini, si Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
1: Oke.
0: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk nge-nyanyi.
1: Oh, nge-nyanyi. Gitu. Oke.
0: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong, dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
1: Oke. Okay.
0: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
1: Oke.
0: Okay. Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
1: Oke.
0: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
1: Oke. Okay.
0: Pertemuan pertama langsung suka nih.
1: Oke. Okay.
0: Karena saat itu aku agak selengean gitu kan.
1: Oke.
0: Agak berandalan.
1: Anak muda ya.
0: Masih muda saat
1: itu. Masih muda.
0: Muda. Akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
1: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
0: Belum ada namanya.
1: Oh, belum nama.
0: Oke. Okay. Kayak masih udahlah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi okay. Gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita sih ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu. Okay.
1: Karena itu bulan September atau gimana itu?
0: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
1: Oke, okay, kebetulan bulan September ya. Jadi September.
0: Kayak enggak mau pusing gitu kayak.
2: Iya, September. Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
1: Iya sih, bener sih.
2: Benar.
1: Tahun
2: segitu ya.
1: Tahun segitu, benar.
0: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
1: Iya, agak aneh. Bukan.
0: September band di bulan Januari.
1: Iya. Benar. Tapi itu yang bikin unik kan dari September band
0: kan. Semoga.
1: Benar. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti langsung album waktu itu.
0: Album.
1: Album pertama ya.
0: Album pertama.
1: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, benar. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
0: Ya,
1: itu 4
0: kita,
1: tahun ya?
0: Ya, setelah 4 tahun kita vakum.
1: Oh ya, sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
0: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
1: Kita sempat vakum karena balik lagi.
0: Saat itu kita sedang ego.
1: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band Ether.
0: Ether.
1: Nah,
0: dia nih
2: 2019.
0: Ngewasapin terus.
1: Oke. Okay.
0: Bahkan di proyeknya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
1: okay.
0: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
1: Oke.
0: Kita bantuin gitu, bikin-bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi lah, ngeband.

0: lagi gitu.
1: Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya WhatsAppnya.
1: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke.
1: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke.
1: Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama
0: Ether
1: itu.
0: Nah, kenapa tuh namanya Ether pada saat itu?
1: Karena kita mau coba sesuatu yang baru,
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
1: Karena apa? Secara formasi juga kan udah nggak lengkap kan. Maksudnya kita lebih nggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Siput kan, gitu yang stektokan gitu, kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar.
1: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
1: lagi.
0: Diangkat lagi. Akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single baru.
1: Iya.
0: Ini. Bang Iput, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu, kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh.
1: Enggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih, benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
2: Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa itu kita nggak tahu.
0: Iya sih. Kamu
2: aja udah tahu sebenarnya.
0: Udah paham ya.
2: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
2: Jadi kayak lebih kayak
1: gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih, benar sih.
1: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
1: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
1: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop.
0: Lagu ini pop ya.
1: Padahal dia ngeband juga loh. Dia ngeband.
2: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, oke.
1: Dia mainin ska.
0: Bercanda kira beneran. Masuk-masuk aja sih sebenarnya sih, gak apa-apa juga
2: yang,
0: sih.
2: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
1: Lagu Rindu
0: ya. Untuk Kamu. Bener. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produ FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke, gitu. Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Yang ini yang sih jawaban aman. Benar-benar jawaban aman.
0: Benar, tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lo harus jawab. Ini tuh harus okay. Harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: se-excited mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang yang pernah ngalamin juga.
0: Oke.
2: Okay, jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya? Major perasaan nih, perasaan.
0: Oke, oke, oke.
2: Perasaan umum ya.
1: Perasaan umum udah itu aja. Benar. Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya.
1: Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Itu jadi aja. Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Okay. Akan menambahkan ya. Jadi.
0: Oke. Okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the sportnya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti ya, bisa dibilang ya.
1: Pasti. Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih enggak.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Iya, cerita banget lama. Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong.
0: Iya benar. Benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya si bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin baru lagi ya.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga. Patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Gitu. Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Saya betul kayak gini. Gitu.
0: Benar. Gak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak.
2: Bernostalgia
0: bener ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga kan.
0: Lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
0: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam.
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik.
0: Bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
0: Itu balik bener-bener. Oke oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya.
2: Ya betul.
1: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke okay.
1: Ya kan?
0: Jadi harusnya diapain?
1: Diulangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang yang bisa kita ingat gitu. Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa? Jadi, ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya okay. Masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi maknanya luas.
0: Itu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia produksi terus.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya yeah. Kan mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan. Atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang gak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya jadi jangan kemana-mana teman bro dulu ya. Masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat. Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sama-sama dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Yeah.
2: Ya, aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Iya. Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu. Ya.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya, kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh, baru 2 jam 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa gitu.
0: Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga.
0: Yes,
2: gitu.
0: Itu dia sih, benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat oleh langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi, kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan. Yes. Kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes.
2: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu aja
3: saya tanya, cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Ah, tapi kalau dari September Band, pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin-mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik
2: genre musiknya genre musik, gitu. Karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin okay. gitu. Mm-hmm. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya man behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama gitu
2: ya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul, itu dia ya. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah atau
2: visualizer? Udah ada.
0: Ada ya, ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube di channel Askada Music
0: okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Uh-huh. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak? Nah, itu.
2: Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya.
0: Mm-hmm.
2: Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Mm-hmm. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu mm-hmm. udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin yes film gitu.
0: Hmm.
2: Jadi kayak band sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual yes. nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun okay. dengan lagu aja itu cukup so, gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapet kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya,
0: dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama-sama.
2: Sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
2: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga.
0: Mm-hmm.
3: Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebenarnya. Yeah, jadi kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton di YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Artinya kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata
3: lirik.
0: Alright.
2: Yeah. Berarti.
3: Gitu.
2: Perspektif kan?
0: Perspektif, iya, benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh. Itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan
0: okay.
2: apa gue rasain gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Iya. Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari kita nari.
3: Baca puisi dong.
0: Baca
3: puisi kan Agustusan nih, jadi baca puisi.
0: Udah boleh.
2: Yang denger enggak bisa lihat kan?
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright, silakan ada yang ingin disampaikan enggak?
3: Iya. Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke, benar.
3: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain gitu.
0: Alright. Oke, okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya,
0: okay. Satu lagi.
2: Apa tuh?
0: Stop bullying.
2: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya.
0: Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini ya kan. Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Ya.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
0: Bener, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan ada langsung dong. Album atau apa nih? Nah,
3: single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
1: Ada harusnya.
0: Oh, iya, harusnya ada. Harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
3: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang
0: ya. Ah, tinggal rilis doang ya. Benar.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
3: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu di manapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Selesai. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini sudah siap? Sudah siap? Oke. Jadi
1: Boleh.
0: Silakan mau ngobrol dulu, boleh. Oke, boleh. Oke, halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi di program Madiun RRI Madiun barengan sama aku Nabila Nagari ya, yang menemani kamu di sesi special segment Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam, berkaitan dengan pemberantasan judi online nih ya teman Pro 2. Di mana kali ini datang dari Polres Gresik melalui Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas dan jajaran Babinkamtibmas. Ini terus menggencarkan kegiatan namanya cooling system teman Pro 2. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana kegiatan ini dilaksanakan serentak pada tanggal 18 Agustus 2026. Jadi kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana menyampaikan pesan Kamtibmas aja teman Pro 2, tapi ada manfaatnya yang juga diberikan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online dan pinjaman online secara ilegal. Nah, terkait hal tersebut disampaikan bahwa sosialisasi kepada komunitas nelayan di Balai Keling Kelurahan Kroman bahwa edukasi ini tuh memang serupa yang juga dilakukan oleh jajaran Babinkamtibmas dan Kanitbinmas di berbagai wilayah Kabupaten Gresik dengan menyasar perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, komunitas nelayan, sampai dengan ibu-ibu PKK. Kegiatan ini tersebar di wilayah Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Dukun, Sidayu, Panceng, Ujung Pangkah, Balong Panggang, Duduk Sampean, Benjeng, Cerme, Menganti, Kedamaian, Uringanom, Driorejo, Sangkapura, sampai dengan Tambak. Dan di dalam sosialisasi yang ada, dijelaskan bahwa judi online sendiri bukan sekedar permainan nih, yang perlu diingat teman Pro 2 ya. Melainkan menjadi sebuah aktivitas taruhan melalui internet yang bisa menimbulkan berbagai dampak serius. Dan ini lebih banyak merugikannya ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 perlu mengingat bahwa di sini judi online itu bukanlah sekedar permainan, melainkan aktivitas taruhan melalui internet yang bisa menimbulkan berbagai dampak serius. Dan perlu diingatkan juga agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan cepat yang instan gitu ya, dari permainan mulai dari slot, poker online, taruhan olahraga, togel, nah, maupun berbagai bentuk perjudian digital lainnya nih teman Pro 2 ya.

0: Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Segera download RRI Digital.

0: some achieve greatness and some have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memiliki kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, satu arah dari Reno X Reginda menemani kita di menit ke-23 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan masih di segmen spesial ya, seputar pemberantasan judi online. Kalau tadi kita ke Kabupaten Gresik, di mana Polres Gresik ini lagi gencar-gencar ya dengan cooling system nih teman Pro 2 ya, sebuah edukasi untuk warga berkaitan dengan bahaya judi online maupun pinjaman online ilegal. Nah, kali ini datang dari sebuah berita yang mana ada 9 tersangka. Itu dari internasional ya. Jadi Bareskrim Polri itu mengungkapkan sebanyak 9 tersangka yang berperan di dalam jaringan judi online internasional yang menggunakan pulsa sebagai sarana deposit perjudian. Nah, para tersangka pun memiliki tugas berbeda-beda nih teman Pro 2. Mulai dari penyedia rekening, pengelola transfer pulsa, sampai dengan penampung hasil transaksi yang diduga berasal dari aktivitas judi online. Terkait hal tersebut, Brigjen Pol Wirasatya Triputra selaku Direktur Tindak Pidana Hukum Bareskrim Polri mengatakan bahwa penyidik telah memetakan peran masing-masing tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan. Adapun 9 tersangka yaitu AI, J, LS, KS, AV, SN, TW dan juga RV yang mana mereka ini diamankan dalam penggerebekan serentak yang dilakukan Bareskrim Polri di sejumlah lokasi. Antara lain ada Grogol Petamburan dan juga Kebon Jeruk Jakarta Barat serta Kelapa 2 Kabupaten Tangerang nih teman Pro 2. Selain itu ada juga Kota Pekanbaru, Riau, Medan Johor dan Medan Kota, Sumatera Utara serta Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan dari 9 tersangka ini, di situ sudah memerinci peran masing-masing dan dijelaskan bahwa tersangka AI ini salah satunya berperan menyediakan rekening atas nama orang lain yang digunakan sebagai rekening penampung. Di mana rekening tersebut ini diperoleh dengan cara membeli dari pemiliknya, teman Pro 2. Nah, dan juga digunakan untuk mendukung operasional perjudian online. Selain itu, juga menyediakan rekening yang digunakan sebagai sarana withdraw atau penyaluran dana kepada para pemain. Selain itu, teman Pro 2 ya, AI juga di sini ya menyediakan rekening yang digunakan untuk itu tadi ya. Kalau misalnya kamu nggak tahu withdraw itu semacam sarana untuk membagikan hadiah atau membagikan keuntungan daripada para pemain. Sementara itu tersangka lainnya yaitu J berperan sebagai pengendali rekening penampung atas nama FN yang terhubung dengan jaringan transfer pulsa dalam operasional situs judi online. Sedangkan tersangka LS dan KS ini bertugas sebagai admin transfer pulsa, di mana keduanya ini membagikan nomor telepon yang digunakan untuk menampung pulsa hasil deposit pemain serta melakukan pembayaran kepada admin yang berada di Kamboja. Jadi 9 tersangka ini Kamboja ya teman Pro 2. Nah, jadi masing-masingnya ini memiliki peran masing-masing ya, yang mana 9 tersangka ini terjerat jaringan judi online Kamboja dan pada akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI.co.id, sumber

Kemenpro 2, namanya juga judi online gitu ya. Sudah sering sekali kita ingatkan bahwa lebih banyak rugi daripada lebih banyak untungnya. Bahkan kerugiannya itu tidak hanya menyerang diri sendiri, tapi bisa berdampak ke lingkungan sekitar, apalagi sampai ke keluarga gitu ya. Ngeri banget. Nah, jadi ada sebuah kabar ya. Jadi seorang pemuda di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, berinisial BP, berusia 28 tahun, itu nekat membakar rumahnya sampai dengan merembet 5 rumah lain ikut terbakar nih teman Pro 2. Karena apa? Karena kesal kalah bermain judi online. Nah, ini dia nih. Jadi karena main judi online bukan hanya kesal dengan istilahnya tuh berdampak buruk pada diri sendiri, tapi juga merambat gitu ya ke lingkungannya. Nah, peristiwa tersebut ini terjadi di Dusun 2, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan pada hari Jumat 14 Agustus lalu pukul 9 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan pelaku itu kalah dan merasa kesal sehingga pada akhirnya membanting HP miliknya, dan karena masih menahan emosi, bahkan emosi, pelaku kemudian membakar selimut dan kasur di dalamnya. Nah, ini kalau dipikir-pikir udah gak waras gitu ya. Nah, setelah itu yang bersangkutan keluar dari kamar di dalam kondisi emosi. Si pelaku ini tuh akhirnya membakar kayu, melempar kayu, meja, tabung gas, wow, sampai dengan beras ke dinding dapur. Dan tidak berhenti di situ aja, kemudian dia membakar gorden di jendela depan dan juga samping rumah, lalu membakar selimut dan kasur di dalam kamar. Nah, ini gimana nih teman Pro 2 ya? Kalau dipikir-pikir secara akal sehat udah gak nyambung gitu ya, udah gak waras gitu ya, udah gak sehat. Nah, jadi karena pelaku saat ini sudah diamankan pihak kepolisian, pihak pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Ogan Ilir. Nah, ini benar-benar sampai membuat pelaku itu meninggalkan rumahnya dan bahkan duduk di tepi sungai gitu ya. Nah, otomatis warga sekitar yang melihat kobaran api kemudian berupaya memadamkannya. Dan alhamdulillahnya bersyukurnya apinya berhasil dipadamkan setelah tim pemadam kebakaran tiba, teman Pro 2. Nah, contoh-contoh seperti inilah teman Pro 2 ya yang menjadi bukti nyata bahwa judi online itu lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Sudahlah, lebih baik kamu menghindari namanya judi online. It'll be Wednesday, I'll be going in this coffee shop. Hear the barista call an oat milk latte in your name, and I look up from my phone and think there's no chance it's you, but it is. You'll say hi, I'll say hi, how are you? You'll say how's your family, how's your sister? I'll say Shannon's being Shannon after a minute of

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrikleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, masih di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam. Kita masuk pada sesi curhat dong, boleh dong. Berkaitan dengan bare minimum gitu ya. Karena sekarang itu kayaknya lagi

di rame gitu. Maksudnya anak-anak muda itu seringkali menyebutkan berminimum, berminimum. Kalau sama pasangan itu, ya dia itu baik hati, green flag deh kayaknya, green flag, padahal sebenarnya bare minimum. Nah, jadi sebenarnya bare minimum itu apa? Ini nanti kita kulik-kulik bersama gitu ya teman Pro 2 di sesi curhat dong, boleh dong. Nah, kira-kira kalau kamu sendiri nih ya, sebagai manusia, pastinya kan ada istilahnya tuh kayak standar-standar tertentu yang kamu bentuk di dalam diri kamu gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Kayak kamu tuh membentuk suatu batasan, atau ya istilahnya bare minimum ini tuh kayak batas usaha atau standar paling dasar gitu loh, yang harus ataupun yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi suatu kewajiban ataupun kebutuhan. Nah, jadi nanti kita bakal bahas bersama-sama ya teman Pro 2 berkaitan dengan bare minimum. Nah, ini effort atau bare minimum nih kira-kira gitu ya, biar kamu bisa menentukan.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Udah lama ini, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nak, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah? Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, membahas seputar bare minimum dalam hubungan. Yang perlu kamu tahu teman pro 2, bare minimum. Nah, bedanya sama effort ini apa? Green flag atau semacamnya. Nah, jadi merangkum dare beberapa artikel, bare minimum itu pada intinya adalah batas usaha yang paling dasar yang wajib ada pada seseorang. Sementara kalau effort itu adalah bentuk kerja keras atau inisiatif ekstra yang diberikan secara sadar demi membuat hubungan atau situasi itu jadi lebih baik. Jadi bedanya tuh ya, sederhananya bare minimum itu adalah kewajiban agar sesuatu tidak rusak. Sementara kalau effort itu adalah wujud kepedulian yang tulus. Jadi kalau bare minimum itu ya udah semua orang itu pasti wajib punya gitu loh. Maksudnya wajib punya itu biar enggak rusak. Tapi kalau effort itu adalah ketulusan ya, lebih kepada ketulusan, kepedulian yang tulus. Nah, untuk sifat dan tindakan, bare minimum ini biasanya sifatnya wajib dan normal. Tanpanya hubungan ataupun pekerjaan itu tidak akan sehat. Sementara kalau effort, ini bersifatnya tuh tulus, sukarela, inisiatif sendiri, dan tidak perlu diminta. Jadi kalau bare minimum itu wajib, kalau effort itu sunnah gitu ya. Nah, sementara kalau dari sisi perbedaan utama dari sisi cara pandang, kalau bare minimum itu sering disangka hal istimewa ataupun pro 2. Padahal sebenarnya itu hanya kewajiban dasar manusia atau human decency aja. Sementara kalau effort ini benar-benar wujud ketulusan untuk menyenangkan ataupun membangun tujuan bersama. Seperti itu. Oke, kebetulan nih teman pro 2 ya, sudah ada yang masuk dari Afif Mukminin dari Sumenep. Bare minimum yang harus dimiliki ya. Kalau ngomongin soal bare minimum yang harus dimiliki itu adalah bersikap jujur terhadap pasangan yang kamu miliki saat ini, kalau kata Afif ya. Kemudian yang kedua, bersikap lebih sopan terhadap pacarmu ketika pacarmu tuh pengen mengajak kamu tuh pergi ke suatu tempat, semisal entah itu ke kafe, ke gunung, pantai, dan lain sebagainya nih teman pro 2. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut Afif pandangannya seperti itu. Bare minimumnya wajib yang harus dimiliki itu adalah jujur sama pasangan, terus sopan terhadap pacar ketika pacarnya itu pengen ngajak pergi ke suatu tempat gitu ya, misal kafe, gunung. Intinya komunikasi gitu ya teman pro 2. Oke, terima kasih banyak ya sudah turut bercurhat-curhat nih. Ini masih Nabila coba sambungkan, coba Nabila hubungi Mas Andi. Semoga aja nanti kita tersambung dengan Mas Andi. Teman pro 2, tetap stay tune ya. Buat kamu yang masih begadang. Tapi harapannya jangan begadang. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu ada kerjaan ataupun masih sibuk, oke, enggak apa-apa. Kita berprograma 2 era Rimadion masih bakal setia menemani kamu sampai dengan nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah. RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Oke teman Pro 2, kita sudah tersambung dengan Mas Andi melalui saluran telepon. Halo, selamat malam Mas Andi.
1: Selamat malam Mbak.
0: Oke, membahas
1: Mbak.
0: Oh ini loh Mas, enggak lagi asik bacain komentar dari teman Pro 2. Tadi ada yang masuk, terus enggak ngecek WA Pro 2 begitu. Sambil ini Mas Andi kemana gitu ya. Eh ternyata udah dijawab. Kan beda HP gitu ya. Saking banyaknya HP ini pusing. Nah ini nih Mas, langsung aja kali ya. Banyak teman Pro 2 yang sudah penasaran gitu. Kira-kira kalau menyebut bare minimum, kan sekarang kayak anak-anak muda itu banyak banget gitu ya membahas seputar bare minimum dalam suatu relationship atau hubungan. Nah kalau menanggapi hal tersebut gimana nih Mas Andi sendiri?
1: Iya, ini sebenarnya sedikit agak roaming sih sebenarnya pembahasan bare minimum. Baru denger istilah.
0: Iya, ini anak muda soalnya yang nyebut-nyebut itu bare minimum gitu. Effort atau bare minimum gitu.
1: Wah, anak muda, saya udah anak tua kayaknya.
0: Oh, enggak. Anu seniornya enggak. Sih itu. Muda tapi senior.
1: Iya, bare minimum. Memang akhirnya tuh saya mencoba mencari-cari sebenarnya apa sih ini bare minimum ini ya. Kalau mungkin secara singkat yang saya pahami begitu, ini adalah sebuah standar yang memang standar dasar ya, standar paling minim, paling rendah yang memang diperlukan dan harus ada dalam sebuah hubungan gitu ya, supaya hubungan ini bisa berjalan dengan baik gitu ya, berjalan dengan sehat. Nah, cuman memang bare minimum ini kok saya rasa masing-masing orang ini punya standar yang berbeda gitu ya. Ini bukan standar baku bahwa setiap orang standarnya harus sama, itu enggak gitu ya. Mungkin bisa saja antara Mbak Nabila dengan saya mungkin bare minimumnya beda kan gitu ya. Mungkin Mbak Nabila menganggap bahwa bare minimum itu ya wes lah pokoknya cowok cakep misalnya. Jadi ini contoh. Atau mungkin saya mungkin punya bare minimum ya wes lah pokoknya setia nah misalnya kayak gitu. Nah, mungkin masing-masing punya standar minimumnya gitu ya, karena mereka punya pengalaman, punya nilai yang mereka pegang dalam sebuah hubungan, sehingga itu memang harus ada dalam setiap hubungan itu kan begitu. Meskipun ya standarnya itu kan gitu ya. Cuman kalau misalnya diberi lebih ya oke kan begitu ya. Mas, ini standar minimum ini adalah standar yang memang perlu dipenuhi dalam harus atau mungkin perlu dipenuhi atau mungkin malah wajib dipenuhi dalam hubungan tersebut begitu. Misalnya mungkin Mbak Nabila menjalin hubungan dengan pasangannya begitu ya. Nah ini bare minimum ini mungkin harus dipenuhi oleh kedua belah pihak gitu ya. Bukan hanya Mbak Nabila yang punya bare minimum, tetapi pasangan pun juga sama punya bare minimum juga, sehingga ini yang harus diselaraskan kan gitu ya. Jangan sampai bare minimumnya ini beda gitu ya, terus atau mungkin nggak selaras gitu ya, sehingga akhirnya yang terjadi adalah permasalahan itu akan muncul, entah itu dalam bentuk konflik atau mungkin hal-hal yang lain yang muncul yang akhirnya menyebabkan perasaan tidak nyaman lah ketika bersama pasangan begitu ya. Itu sih mungkin Mbak.
0: Berarti bisa dibilang bare minimum itu kayak standar gitu ya. Standar ya Mas. Maksudnya ya, apa yang harus dimiliki seseorang gitu ya. Wajib dimiliki seseorang gitu ya.
1: Iya betul-betul. Dalam kaitannya adalah dengan pasangan tadi ya yang dalam menjalin sebuah hubungan gitu ya. Misalnya tadi yang saya katakan, misalnya contohnya saya gitu ya, menetapkan bare minimum misalnya pasangan itu harus seperti apa sih kan gitu ya. Misalnya pengertian, perhatian gitu ya misalnya ya. Itu kan bare minimum mungkin untuk saya gitu ya. Beda dengan misalnya bare minimumnya cowok lain kan gitu ya. Memandang bahwa oh ya cewek itu atau mungkin pasangan itu kayak apa sih ya kan kayak gitu. Nah itu yang mungkin perlu, apalagi kalau misalnya sesama ini pasangan ya, sepasang kekasih begitu ya, paling tidak untuk hubungan ini bisa berjalan dengan lancar atau langgeng gitu ya. Tanpa ada masalah ya, dan minimumnya sebisa mungkin memang harus sama dan selaras kan gitu ya. Nggak terus yang satu A, yang satunya B kan gitu ya. Karena pasti nanti akan nggak akan ketemu gitu ya. Kayak misalnya kita ngomong pasangan itu yang penting adalah ada waktu nih untuk bersama gitu ya. Yang satunya adalah misalnya standar minimum adalah selalu ngajakin jalan atau mungkin ngasih hadiah misalnya kayak gitu ya. Nah ini kan udah nggak ketemu kan gitu ya. Yang satunya pengennya minta dikasih hadiah gitu ya setiap kali ketemu. Yang satunya pokoknya ada waktu kalau misalnya dibutuhkan kan begitu ya. Nah ini kan udah nggak ketemu kan gitu ya. Maka memang harus ada pembicaraan terlebih dahulu terkait dengan minimum itu. Akan baiknya kalau misalnya kedua belah pihak sama-sama saling bisa memenuhi kan gitu ya. Sehingga hubungan ini akan bisa berjalan dengan baik. Begitu sih.
0: Oke, berarti harus dibicarakan dulu gitu ya. Oh, iya, sejak penting. Awal hubungan
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah terus kalau boleh dibedakan nih Mas. Kadang kan masih gambling gitu ya antara bare minimum effort sama perlakuan istimewa gitu. Kalau di dalam suatu hubungan kan kadang bingung ya, ini orang beneran atau enggak, atau tulus atau enggak gitu. Atau bare minimum aja tuh seperti apa gitu.
1: Mungkin semuanya harus ada kan gitu ya. Cuman kalau kita ngelihat dari tingkatannya, bare minimum kan paling tidak ini kan hal yang harus ada pondasinya kan gitu ya. Paling enggak pondasinya ada kan gitu ya. Effort mungkin itu adalah mungkin tambahan supaya seseorang merasa diistimewakan gitu ya dengan effort itu kan gitu ya. Sehingga ada hal yang misalnya akhirnya bisa kita pertahankan atau kita berjuangkan karena ada seseorang yang effort dengan kita kan gitu ya. Nah perlakuan istimewa yaitu tadi berarti kan hal yang mungkin membuat kita itu merasa diistimewakan dengan pasangan tersebut kan begitu ya. Jadi secara tingkatan mungkin dari minimum ini sebagai pondasinya gitu ya. Effort itu adalah cagak-cagaknya gitu ya. Nah kalau misalnya perlakuan istimewa ini adalah yang sudah penutup yang memang membuat mereka akan terlindungi di situ kan begitu. Itu sih mungkin ya kalau misalnya saya analogikan seperti itu.
0: I see. Okay. Terakhir nih Mas ya, mungkin ada pesan-pesan gitu ya untuk teman-teman pro juga, satu kalimat gitu atau beberapa kalimat boleh deh. Kira-kira seperti apa nih hubungan yang sehat tanpa terjebak adanya standar-standar yang salah atau bare minimum itu?
1: Ya, yang jelas saling terbuka gitu. Terkait dengan apa sih yang mungkin kita butuhkan dalam setiap hubungan gitu ya. Saya rasa bare minimum itu kan cukup wajar untuk kita perbincangkan gitu ya. Paling tidak misalnya nih satu contoh mungkin kan saya butuh kejujuran nih. Nah misalnya ya bare minimumnya itu yang mungkin kita perlu sampaikan bahwa ya aku suka kalau misalnya cewek jujur gitu ya misalnya. Kalau ke cewek pun juga perlu mengutarakan gitu ya, apa sih yang mungkin dijadikan bare minimum dalam setiap hubungan gitu ya. Misalnya cewek mengatakan bahwa ya saya butuh diistimewakan misalnya atau diperhatikan gitu ya, diperhatikan, dipedulikan gitu ya, diberikan perhatian begitu. Nah itu kan itu yang perlu mungkin kita kan, sehingga terkadang kita juga perlu kita sebagai pasangan kita tahu nih mau berbuat apa gitu ya, ketika dia membutuhkan apa ya kita bisa membuktikan itu sih mungkin Mbak.
0: Oke. Nah ini ngomongin soal kejujuran nih ya Mas, bersikap jujur. Ini tadi ada yang menyapa Mas Andi gitu dari Afif Mukminin di Sumenep ya. Salam kenal Mas Andi Cahyadi, katanya begitu. Kan membuat story. Kalau kata Afif sendiri sih, menurut dia bare minimum yang harus dimiliki itu adalah sikap jujur terhadap pasangan nih Mas. Terus yang kedua itu bersikap lebih sopan terhadap pacar gitu atau pasangan gitu ya, ketika pacarnya tuh pengen mengajak pergi ke suatu tempat, misalnya kayak kafe, gunung, pantai dan lain-lain, pada intinya kayak ya bersikap sopan lah ya dan komunikatif. Itu kalau bare minimumnya dari si Afif kayak gitu.
1: Iya, pasti semua orang pasti punya standar berbeda ya. Standar minimum yang berbeda terhadap dan enggak salah gitu ya. Semua yang disampaikan enggak ada yang salah.
0: Pasti masing-masing
1: cuman mungkin pantas atau tidak. Pantas atau tidaknya aja kan gitu ya. Kadang kan ada ya yang tadi kalau siapa tadi Afif ya. Mengatakan bahwa ya itu pantas ada kesopanan dan lain sebagainya, bagaimana kita sopan terhadap pasangan dan lain sebagainya. Mungkin ada loh orang yang sebaliknya itu kan gitu ya. Jadi kalau saya rasa nggak ada yang salah dengan standar minimum, cuman kita tahu batasan sopan tidaknya atau itu sesuai dengan norma atau tidaknya, itu yang mungkin kita juga perlu perhatikan gitu ya. Meskipun itu menurut dia itu bagus, tapi kalau misalnya itu sudah melebihi standar nilai moral, ya saya pikir nggak baik juga kan seperti itu. Jadi kita perlu memperhatikan hal-hal semacam itu juga kan gitu ya.
0: Oke. Nah itu tadi komentar dari Afif menutup ya, menutup Mas Andi di sesi curhat dong. Dan terima kasih banyak Mas Andi sudah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing, dan biar tidak salah paham berkaitan dengan pemahaman bare minimum gitu untuk teman-teman Pro 2. Terima kasih dan selamat beristirahat nih ya Mas Andi. Sehat-sehat. Selamat malam.
1: Malam hilang.
0: Oke teman Pro 2, terima kasih yang masih stay hingga saat ini. Belum bisa bobo, tenang aja biar kamu bisa bobo. Aku ada sebuah drama radio gitu ya, karena kita bakal masuk pada sesi drama radio berjudul Terikat Janji. Bisa kamu simak ya di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

0: yang mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar pengguna ban gundul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kakiku. Aduh, odor. Dipatok ular. Sakit. Tolong. Tolong. Apa ada orang? Aduh. Di tengah hutan belantara seperti ini. Aduh. Gak ada siapa. Aduh. Di mana aku ini? Mungkin aku tersesat. Tolong. Aduh. Tolong.
1: Perasaan ada teriakan orang minta tolong. Ya sebelah sana.
0: Tolong.
1: Oh, yang tenang saja. Pasti dia ini habis dipatok ular.
0: Tolong.
1: Ah, pingsan lagi. Tuan, bangun Tuan.
0: Tolong.
1: Oh ya, jangan bergerak dulu Tuan. Diam. Nah, dengan kain ini aku akan ikat dulu kaki agar racunnya tidak menyebar ke seluruh tubuh. Nah, sudah. Diam dulu di sini ya, Tuan ya. Aku akan carikan ramuan.

0: sini. Tapi tuan ini siapa? Kok sampai ke tempat ini? Emangnya tuan mau ke mana?
1: Aku tersesat. Mobilku mogok. Baru saja turun dari mobil, kakiku digigit ular. Oh ya, namaku Angga dari Denpasar. Terima kasih Budi. Untung ada kamu. Kalau enggak, apa jadinya saya ini?
0: Oh, enggak apa Tuan Angga. Nah, ini sudah kewajiban kita saling tolong. Oh ya, coba lihat. Nampaknya gigitan ular itu tidak berbahaya lagi.
1: Ya, tidak sakit lagi. Kok kamu bisa ngasih aku obat itu?
0: Kebetulan, Angga. Dulu saya pernah kuliah di farmasi. Jadinya tahu sedikit-sedikit. Akhirnya aku kembali ke kampung karena ibuku sakit. Gak ada yang ngurus. Tapi sekarang ibuku telah tiada, Angga.
1: Aku turut berduka, Bun. Oh ya, Bun. Maukah kau bekerja di kantorku? Mau ya, Bun. Agar aku dapat membalas utang nyawaku padamu.
0: Ah, oh, utang nyawa. Jangan bicara seperti itu, Angga. Tapi soal tawaranmu untuk aku bekerja, ya, saya mau. Saya mau.

Budi diajak ke kota oleh Angga dan dipekerjakan di perusahaan. Keakraban mereka seperti kakak beradik.

0: Maaf, maaf, Nona, maaf.
1: Nggak apa-apa, Pak. Bu, Budi, benar kan kamu Budi?
0: Lastri? Lastri kan?
1: Iya, benar Lastri. Aduh, ternyata kita bisa bertemu lagi.
2: Aduh.
1: Terima kasih Tuhan.
0: Sudah. Lepaskan pelukannya. Nanti dilihat oleh karyawan-karyawan yang lain, malu tahu.
1: Ah, biarin. Aku kangen beli.
0: Beli juga loh. Ah, kau kerja di sini?
1: Iya, beli. Terus beli ngapain di sini? Setelah wisuda waktu itu kan beli lenyap, nggak ada kabar. Beli kemana aja?
0: Ceritanya panjang loh. Beli bingung. Untung saja ada Pak Angga yang baik hati memperkerjakan aku di sini.
1: Pak Angga yang baik hati?
0: Iya. Gimana?
1: Enggak apa-apa, Bli. Pak Angga, dia selalu mengejar-ngejarku. Saya takut, Bli. Dia bisa melakukan apa saja. Saya sudah menolaknya, tapi dia terus mengejar.
0: Hei, Lastri, kok malah bengong?
1: Iya, Bli. Udah ya, aku ke ruangan bos dulu. Nanti kita makan siang bareng ya.
0: Ya, boleh.
1: Ini, Pak. Mohon ditandatangani laporan saya.
3: Oh, ini. Aduh.
1: Aduh.
3: Mulus sekali kulitmu, Las. Kau nampak cantik sekali hari ini.
1: Jangan, Pak. Jangan.
3: Lastri, aku sangat mencintaimu. Aku akan menjadikanmu permaisuri di rumahku.
1: Maafkan saya, Pak. Beberapa kali saya sudah katakan, saya sudah punya pacar. Dan sebentar lagi, saya akan menikah.
3: Oh gitu. Ya. Gak apa-apa. Ini untuk yang terakhir kalinya aku melamarmu. Ya, sudahlah. Anggap tidak pernah ada apa-apa di antara kita. Lanjutkan kerja.
1: Baik, terima kasih.

0: Awas kau, Lastri. Kau akan menyesal. Siapa sebenarnya pacar Lastri itu ya? Penasaran aku.
1: Setelah diselidiki, akhirnya Angga tahu bahwa pacarnya adalah Budi. Orang yang telah menolongnya. Orang yang dianggap saudaranya sendiri.
0: Lastri?
2: Iya, Pak.
0: Lengkapi berkas yang kemarin. Sekarang kita ketemu klien. Saya tunggu di lobi. Kita berangkat sekarang.
2: Iya, Pak.
1: Selama perjalanan, Lastri diam saja. Begitu juga Angga. Tidak ada yang tahu apa yang ada di benak mereka berdua.
2: Pak, maaf. Kok tumben Bapak yang nyetir, supirnya nggak masuk hari ini, Pak?
0: Iya, Pak Eko-nya cuti.
2: Pak, kenapa kita lewat jalan sini? Pak? Pak? Pak, kok berhenti?
0: Lastri, kau telah membuatku sakit hati. Hah? Dan aku tidak terima itu. Rasakan pembalasanku sekarang.
3: Apa yang kau lakukan, Pak? Pak, jangan. Saya mohon jangan, Pak.
0: Kau tahu tempat apa ini? Walaupun kau berteriak, enggak ada yang akan mendengarnya.
3: Tolong, jangan, Pak. Tolong saya jangan, Pak.
0: Semakin kau melawan, semakin asik.
3: Kurang ajar. Manusia biadab kau, binatang, bajingan kau, Angga.
0: Turun kau dari mobil, turun. Dadah, selamat tinggal.
3: Bajingan kau, Angga.

Sejak kejadian itu, Lastri tidak mau ketemu lagi dengan Budi. Dia malu karena tidak suci lagi. Begitu juga sampul yang dia rajut antara Budi dan Angga telah terlepas.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Aja nari to lele kaya cabe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: great success is proof to all the others they can achieve it as well. Meraih kesuksesan besar adalah bukti bagi semua orang lain bahwa bisa mencapainya juga. Abraham Lincoln.
1: RRI.co.id

0: hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan terus kreativitasmu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program Dua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi. Senang banget mana bisa kembali menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Di hari Rabu 19 Agustus ya, 2026. Walaupun boleh dibilang 17 Agustus kemarin kita merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan. Ini udah tanggal 19, tapi nuansa Hari Kemerdekaan tuh masih terus gitu ya kita rasakan. Bahkan ada beberapa yang masih melaksanakan kayak lomba-lomba, jalan santai dan lain-lain. Bahkan sampai nanti di akhir Agustus ya. Jadi semangat buat kalian semuanya. Semangat juga belajarnya yang mau kuliah, karena bentar lagi udah mulai masuk ya. Semangat juga deh buat semua. Nah, sambil kalian bersiap-siap buat beraktivitas di pagi hari ini, Pro 2 RRI Madiun akan temenin kalian semuanya sampai jam 12 malam nanti, mana temenin sampai jam 11. Di awal perjumpaan kita ada single-single yang udah dilis sama musik director aku di Jazz Music. Stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda.

manfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mu'alaf. Tapak Sejarah.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya. Indonesia.

0: Info Pro 2. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, BGN RI ini tidak segan mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi standar keselamatan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Kepala BGN Sudaryono ini mengungkapkan sebanyak 1.300 SPPG telah ditutup selama dirinya memimpin lembaga tersebut. Menurut dari Sudaryono, penutupan tersebut dilakukan untuk evaluasi terhadap standar operasional dan keamanan pangan di masing-masing dapur SPPG. Dapur SPPG yang tidak mampu memenuhi standar keselamatan MBG dipastikan tidak akan dibiarkan tetap beroperasi. Kebijakan tersebut Sudaryono menjelaskan menjadi bagian dari evaluasi BGN setelah muncul kasus dugaan keracunan makanan di Brastagi, Sumatera Utara. Pemerintah ini ingin memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG memenuhi standar keamanan sekaligus kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat. Karena itu, dia menuturkan BGN ini telah menyiapkan langkah tambahan berupa penggunaan tes kit kimiawi di setiap dapur SPPG. Alat tersebut nantinya mendeteksi kemungkinan keberadaan zat berbahaya, termasuk ada arsenik, serta mengidentifikasi indikasi pembusukan pada makanan ya. Nah, penggunaan tes kit tersebut mengacu pada praktik yang telah diterapkan oleh SPPG yang dikelola Bhayangkari Polri. Menurut Sudaryono, penerapan metode tersebut dinilai berhasil karena SPPG tersebut tercatat tidak mengalami kasus keracunan makanan. BGN tidak hanya memberikan sanksi kepada dapur SPPG yang melanggar standar, personil internal BGN yang tidak mampu memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan juga akan menghadapi tindakan tegas. Sudaryono mengatakan langkah penertiban tersebut juga dilakukan untuk melindungi SPPG lain yang telah menjalankan tugas sesuai dengan standar. Dia tidak ingin pelanggaran yang dilakukan satu unit terdampak ini terhadap kepercayaan masyarakat kepada keseluruhan program MBG. Sementara itu, keberlanjutan insentif sebesar 6 juta rupiah per hari bagi SPPG masih dalam tahap evaluasi. BGN belum mengambil keputusan final mengenai kebijakan insentif tersebut dan masih mempertimbangkan berbagai aspek dalam pelaksanaan program MBG. Informasi lainnya nih teman Pro 2, setelah mengajak pendengar menyelami hubungan yang mulai kehilangan arah lewat singlenya Bad Connection, Dinda Gania kembali memperkenalkan karya terbarunya berjudul Half of Me. Lagu yang resmi dirilis pada 4 Juli 2026 ini mengangkat sisi emosional, serta ini sebuah hubungan yang benar-benar berakhir ya, ketika seseorang bukan hanya kehilangan orang yang dicintai, tetapi juga merasakan kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Lagu Half of Me ini sendiri bercerita tentang seseorang yang memberikan semuanya yang dimiliki untuk orang yang disayang, tetapi akhirnya hubungan ini tetap berakhir nih teman Pro 2. Dan dalam proses kreatifnya Half of Me ini, Dinda ini juga kembali menggandeng Josh Kum sebagai musik produser sekaligus arranger, serta Gaston Paul sebagai penulis liriknya nih teman Pro 2. Nah, pastinya Dinda sendiri berharap lagu ini bisa menemani siapapun yang sedang dalam fase kehilangan. Dan dia ingin para pendengar bisa merasakan emosi dari lagu tersebut. Kamu bisa cek untuk lagunya di digital streaming kesayangan kamu. Nah teman Pro 2, kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Yo, this one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI.co.id, sumber

101,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Mona di sini ya. Di Spada saat pagi, teman Pro 2. Pagi hari ini enggak begitu dingin sih. Karena mungkin ini ya, apa itu namanya? Cuacanya juga boleh dibilang sudah bisa kita kendalikan. Karena kita sudah mulai bisa beradaptasi gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau biasanya tuh kita di awal-awal dingin banget sih. Sekarang sudah bisa sedikit beradaptasi. Jadi kayaknya menjadi hal yang biasa kalau pagi-pagi udah dingin gitu ya. Oke, udah pada sarapan belum pagi hari ini? Cuaca di Kota Madiun aku cek dulu ya bagaimana perakiraannya. Menurut dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di hari ini di Kota Madiun berawan ya teman Pro 2 di hari Rabu 19 Agustus 2026. Jaga kondisi badan, jangan lupa buat pakai yang namanya jaket gitu ya teman Pro 2. Biar semuanya aman dan nyaman. Dan pastikan juga minum vitamin ya. Nanti Mona bakal kasih beberapa informasi buat kalian semuanya di Spada.

0: saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.